0: FM, teman terbaik kamu.
1: Selasa FM Radio Jakarta, selamat pagi. Buat lo yang baru aja gabung tentunya di Sepada bareng sama Angga hari ini, teman berdua. Walaupun ada beberapa transportasi yang harus terkendala ya, terutama transportasi udara karena abu vulkanik, tapi alhamdulillah MRT, KRL, termasuk KRL yang ke Bandara Suta itu tetap berjalan normal ya. Dan dipastikan juga layanan tetap beroperasi normal di tengah kondisi abu vulkanik yang terdampak di sejumlah wilayah Jakarta pada hari Minggu kemarin ya.

sampai hari ini pun juga. Layanan komuter lain Merak yang beroperasi terdekat dengan lokasi Gunung Krakatau pun tetap beroperasi normal dengan total 14 perjalanan. Sementara itu juga untuk layanan komuter lain Basuta juga beroperasi normal. Dan karena menambahkan bahwa komuter tetap mengoperasikan layanan komuter lain Basuta secara normal meski pemberlakuan pembatalan penerbangan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga Minggu siang ini dan juga sampai tadi gitu ya masih terkendala gitu. Sekali lagi semoga kita berdoa yang terbaik lah ya buat Indonesia, karena setahu gue bukan cuman anak Krakatau yang sempat erupsi, ada beberapa juga gunung-gunung di Indonesia yang juga aktif. Karena mungkin biasa satu cincin api gitu kan setahu gue, ya gak sih? Sekali lagi semoga Indonesia baik-baik aja.

100 FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga ya. Demi lo di sepada pagi hari ini teman Pro 2 ya. Sekarang sudah hampir jam 8. Masih 20 menit lagi sih jam 8 ya. Tapi semoga hari ini lo udah punya masker yang bisa lo gunain kemana-mana. Karena kalau lo agak-agak sensitif gitu ya, itu tuh berasa banget sih, berasa banget abunya gitu. Tadi pagi ya, tadi pagi pas gue berangkat ya. Dan bahkan kalau misalnya lo cuma pakai masker kain gitu yang tipis, itu pun juga nggak bakalan ampuh sih. Lo harus pakai yang kayak N95 gitu yang tebel, supaya benar-benar abu vulkaniknya itu kesaring banget teman berdua. Jadi seperti yang dibilang sama Pak Gubernur, kalau emang nggak harus kemana-mana, lo mendingan di rumah aja. Udah di rumah dulu. Ini mengingatkan kita waktu zaman-zaman COVID ya. Tapi ya mau nggak mau demi kesehatan kita semua gitu. Karena kalau misalnya dipaksain juga, nanti berbahaya juga buat kesehatan lo dan juga orang-orang di sekitar lo juga. Oke? Kalau ada update-update yang pengen lo kasih tahu ke gue tungguin di 08.11.800.105 ya. Seputar misalnya lagi gue lumayan terdampak nih, gue lagi di luar kota jadinya gak bisa balik ke Jakarta misalnya gitu, atau mau keluar kota jadinya gak bisa, jadi memutuskan untuk tetap stay di Jakarta, kabarin ke gue.

Tentunya yang masih lagi hangat juga gitu ya. Gue pengen lu cerita tentang hari ini. Apakah lu saat ini harus PJJ, harus belajar di rumah karena memang lagi diliburin gitu ya, karena abu vulkanik, atau juga mungkin lagi di luar kota dengan kondisi nggak bisa pulang karena bandaranya, penerbangannya masih harus di delay atau di cancel gitu ya. Coba kasih tahu ke gue di 0811 800 105.

Selamat FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga yang menulis pada pagi hari ini, teman Pro 2. Ada beberapa yang udah WhatsApp juga di 811-800-105 kayak Arga nih di Depok. Katanya nyapu abu vulkan ternyata berat juga cuy. Debunya halus dan gampang kemana-mana. Gue baru kelar nyapu teras. Harus dibasahin dulu. Karena kalau enggak nanti bakalan nyebar kemana-mana, kata lu tadi ya. Terus juga ada Alia nih, gue salah satu yang kedampak dari Bali nih. Gue harus kena delay karena bandaranya penerbangannya untuk balik ke Jakarta gak ada. Oke, kayaknya gue harus perjalanan darat deh katanya. Ya mau gak mau ya, kalau emang lo harus buru-buru sampai di Jakarta atau kota lain, mau gak mau harus punya plan B supaya lu bisa sampai ya gak jadi terdampar banget gitu ya di tempat atau juga di kota lain. Gue tungguin cerita lu tentang yang mungkin terdampak atau juga terdampar gitu ya gara-gara abu vulkanik ini. Karena tadi gue baru dapat WhatsApp juga dari, kan katanya hari ini mau ada kayak hujan buatan gitu ya, supaya kesiram gitu abu vulkaniknya. Tapi malah di daerah Jawa yang barusan gue denger hujan. Oke, dimanapun lo berada, gue tungguin WhatsAppnya di 811-800-105 buat cerita-cerita soal abu vulkaniknya.

Salam sebagai FM Radio Jakarta, masih bareng sama Angga. Tentunya masih juga di Momotoru Moring-moring Topik Seru. Walaupun sebenarnya gak seru sih temanya, karena memang kita lagi cukup berduka gitu ya. Ini ada Mas Fuli yang bilang katanya flight gue today jam 10.55, tapi belum confirm sih sama sekali cancel apa enggak. Tolong infoin cancel atau enggak biar enggak usah ke airport, karena pasti lebih efektif kalau misalnya dikabarin gitu ya. Jadi memang ini banget gitu, memang harus penting banget informasi itu ya. Terus ada Agung yang bilang kapal feri lintas Selat Sunda dini hari ini aman setosa, stok kapal masih banyak tersedia kalau mau lintas Sumatera Jawa, gelombang laut aman, abu nggak terlalu pekat. Oke. Yes, katanya nih kata Rizal, kayaknya yang lagi realis banget adalah tukang steam cuci mobil kendaraan gitu ya. Iya juga ya, karena pasti berdebu dan itu yang mungkin bikin jadinya banyak yang akhirnya harus dicuci ulang, cuci ulang, cuci ulang gitu. Ya udah, gue masih nungguin respon lu teman berdua cerita tentang hari ini. Boleh tadi kayak cerita ternyata harus cuci mobil, harus nyapu atau apapun itu, atau juga mungkin pengalaman lu lagi di bandara yang gak bisa kemana-mana. WhatsApp 0811 800 105.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Selamat siang FM Radio Jakarta. Masih bareng sama Angga yang nemenin tentunya di pada pagi hari ini ya. Dan teman berdua, kalau misalnya yang terdampak tuh bukan cuma Jakarta ya. Kalau dari banyak postingan di media tuh ya, bukan hanya di Jakarta tapi juga sampai di Bandung, sampai di Tangerang, ada juga di Lampung udah pasti ya. Itu tergantung tiupan angin juga, bahkan sampai Bogor juga. Jadi kalau misalnya lu ngerasa bener-bener apa ya, bener-bener terdampak banget dari abu vulkanik, itu juga bakalan bikin beberapa hal harus disesuaikan. Contohnya adalah seperti Transjakarta itu bakal mematikan lift dan juga eskalator di seluruh halte, karena yang namanya debu masuk ke sistem mechanical takutnya bakal merusak fasilitas tersebut. Kalau misalnya sampai rusaknya itu pas lagi digunakan, kan juga akhirnya jadi berbahaya. Jadi nanti akan dikembali dioperasikan secara bertahap setelah dilakukan pembersihan menyeluruh, setelah uji kelayakan, dan juga untuk menjaga keamanan pastinya. Gue jadi tadi pengennya bersin-bersin aja padahal di dalam ruangan ya. Kenapa bisa gitu ya? Apakah itu sebuah sugesti atau enggak? Apalagi lo yang lagi ada di jalan gitu. Semoga baik-baik

105.2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan juga masih nemenin lu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ini udah tanggal 7 loh teman Pro 2, berarti bentar lagi tanggal 11 ulang tahunnya RRI. Waduh, udah pasti lagi ngerasain juga keseruan-keseruan di RRI gitu ya. Ada RRI Fest, teman juga ada Bintang Radio, ada Zumba, ada apalagi ya, hari ini juga kalau gak salah ada penanaman benih deh bareng sama RRI juga gitu ya. Terus juga bentar lagi bakal ada yang paling spesial tuh kalau ulang tahun RRI adalah penyulutan obor ya, Tri Prasetya. Itu tanggal 11, itu jadi salah satu yang menarik banget. Kemarin juga Bintang Radio pemenangnya baru aja ngeluarin single, judulnya Selingan Hati sama judulnya Memenangkanmu. Itu bisa lo dengerin juga di Spotify. Pemenangnya Steven Kwa dan juga Sabila Ketra. Wah, pokoknya benar-benar spesial lah di tahun ini, di ulang tahun yang ke-81 yang punya tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Oke, okay? Jadi pasti lo tahu keseruan dari ulang tahunnya RRI yang ke-81 di sosmed kita di Perdu FM JKT atau juga di RRI Jakarta.

Soal Smash FM Radio Jakarta masih bareng sama Angga yang nemenin lo di pagi hari ini ya. Buat lo yang mungkin emang hari ini gak kemana-mana karena abu vulkanik yang semakin menebal, ya adalah di rumah aja ya, selama masih ada kuota. Semoga akan berlebihan kalau misalnya emang lo menyempatkan diri untuk istirahat aja di rumah. Karena memang itu saran dari Pak Gub. Oh, pakai masker, terus juga tutup pintu, nggak boleh kemana-mana, ya udah di rumah aja, nggak usah sampai terpapar yang namanya abu vulkanik ya.

Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi, tapi ada juga beberapa gunung ya, seperti Gunung Semeru, ada Gunung Ibu, dan juga Gunung Ililewotolok. Itu setahu gue di NTT ya. Dan juga fenomena erupsi ini terjadi berdekatan, memicu letusan abu vulkanik dengan ketinggian kolom yang bervariasi tentunya di masing-masing wilayah. Dan tentunya buat semua yang ada di dekat-dekat situ ya, dekat Semeru, dekat tadi kayak di mana? Gunung Ibu gitu ya, atau juga di Gunung Ililewotolok, itu mungkin bisa jauh-jauh dari sana karena juga pasti sangat berdampak lagi buat buat para wisatawan dan juga para masyarakat yang ada di sekitar gunung.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Well, sudah hampir jam 10, itu tandanya gue harus pamit. Nanti bakal dilanjutin sama Ocit ya di Santai Sia. Thank you banget yang udah gabung dari tadi. Jangan lupa juga untuk bisa stay safe. Ingat 5M, kalau bisa pakai masker. Bukan kalau bisa sih, harus pakai masker. Kalau emang nggak bisa kemana, nggak harus kemana-mana, mending di rumah aja. Tutup pintu. Terus juga benar-benar membatasi dari udara luar. Stay safe buat lo dan juga keluarga lo. Sampai ketemu lagi sama gue besok ya. Bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini

Yang Tumpang Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2. Info pertama, pemerintah Kota Jakarta Utara melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mulai dirasakan di wilayah tersebut. Pada Minggu 6 September, sekitar 50 petugas gabungan dikerahkan untuk melakukan pembersihan, termasuk dari suku Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga Gulkarmat. Info selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan seluruh wilayah Jakarta mengalami cuaca cerah pada Senin 7 September 2026. Kepulauan Seribu diperkirakan memiliki suhu sekitar 28 derajat Celcius, sementara Jakarta Pusat berada pada kisaran 26 hingga 30 derajat. Info Pro 2. Info selanjutnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai Senin 7 September 2026. Sebagai langkah untuk melindungi warga sekolah dari potensi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kebijakan ini berlaku bagi satuan pendidikan PAUD hingga SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, serta sejumlah satuan pendidikan lainnya. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Pro 2 Hitlist. Info Pro 2. Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist ini, gue Ocit bakal nemenin lu sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan lanjut di santai siang dari jam 12 sampai jam 3 sore. Jadi di siang hari ini gue bakal seru-seruan bareng lu teman Pro 2. Buat di jam 10 ini lu bisa request lagu favorit lu sekarang, dan nanti gue bakal puterin di jam ini teman Pro 2. Langsung aja, yang mau request langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi sebelum itu, gue bakal buka siang hari ini dengan lagu Marion Jola dengan Aduh.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin hari Senin ini WFH ya, teman Pro 2. Selamat, dan buat kamu yang mungkin masih kerja nih, semangat juga teman Pro 2. Walaupun ya kondisinya agak kurang baik di luar sana, tapi tetap stay safe semuanya, pakai masker, jangan lupa, dan juga jaga kesehatan ya teman Pro 2 ya. Di jam 10 ini gue nemenin lu di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Jadi buat yang di jalan mau request, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 10.

Rosalie FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di siang hari ini di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya, sampai nanti jam 12 siang dan bakalan lanjut di santai siang. Jadi di jam ini yang mau request bisa banget nih. Gue bakal puterin lagu-lagu yang udah masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 nih. Yang pertama ada yang minta lagunya Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud ya, teman Pro 2. Terus yang kedua ada yang minta, ada yang request lagu Pepita dengan Tidus, dan juga ada yang minta lagu BTS dengan Butter, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request juga dan gak mau ketinggalan di siang hari ini di Pro 2 Hitlist, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh, laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu nggak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita nggak tahu virus apa yang lagi lu bawa, kan? Simple.
1: Oke, oke. Maaf ya.
2: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
3: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
4: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist sama Pro 2 buat kamu yang mungkin gak ada aktivitas di luar ya hari ini ya, karena mungkin ada PJJ atau mungkin WFH ya. Menurut gue kalau misalkan gak terlalu urgent gitu ya, gak usah keluar rumah teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu masih di jalan dan masih di tempat kerja sekarang, itu harus stay safe semuanya, hati-hati dan jaga kesehatan, jangan lupa makan. Dan nanti gue bakal nemenin lo di santai siang bareng UMKM juga, bisa rekomendasi makan siang lo di hari ini teman Pro 2 ya. Jadi dengerin terus Pro 2 FM Jakarta, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

Terus 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 11 siang, teman Pro 2. Gue masih nemenin lo di Pro 2 Hitlist. Dan makasih yang udah request di jam 10 tadi, teman Pro 2 ya. Sekarang lo akan ditemenin sama lagu-lagu pilihan gue di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oce, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Kalau misalkan gue lihat-lihat ya, ini lagi rame banget tentang abu vulkanik dan himbauan pakai masker. Karena penting banget teman Pro 2, partikel debu abu vulkanik ini tuh emang kecil banget dan halus banget gitu ya, powdery banget gitu kalau misalkan kata Gen Z. Ini bahaya banget buat pernafasan gitu ya. Jadi mendingan kita keluarin duit buat masker daripada kita keluarin duit buat berobat dan akhirnya kena penyakit ISPA gitu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati teman Pro 2. Jaga kesehatan dan juga stay safe semuanya.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di siang hari ini ya. Ternyata banyak yang PJJ dan juga WFH juga hari ini, teman Pro 2. Untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan ya. Karena di luar lagi kurang bagus udaranya. Apalagi kalau misalkan kamu banyak aktivitasnya di luar gitu. Ini kurang pas waktunya untuk kamu ngelakuin hal-hal kegiatan yang di luar ruangan deh pokoknya ya. Dan itu tuh ngingetin gue balik lagi ke zaman COVID dulu, di mana tuh kita tuh apa-apa serba di rumah gitu kan ya, WFH, PJJ, online, itu kayaknya hal yang biasa gitu ya. Tapi sekarang udah lama tapi masih membekas gitu loh, kayak aduh ini kayak zaman COVID lagi nih. Tapi kita doain aja teman Pro 2 semua kejadian ini semoga cepat selesai dan kita semua bisa kembali beraktivitas normal ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di siang hari ini, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Sebelum kita masuk ke santai siang, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng UMKM di UMKM Connect. Dan juga gue bakal rekomendasi makanan yang pastinya bisa buat makan siang lu kali ini, teman Pro 2. Kira-kira makan siang hari ini lu pakai apa dan butuh rekomendasi apa nih di siang hari ini nih? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini gue masih nemenin lu di Santai Siang. Dan siang hari ini gue gak bakalan sendirian teman Pro 2, karena kita masuk ke segmen UMKM Connect. Kita bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang menurut gue ini lucu banget dan cocok buat kamu yang suka sama bunga teman Pro 2. Kali ini kita bakalan ngobrol bareng Bloom The Most, dan kita udah bergabung nih sama kita, ada Kak Okta. Halo, selamat siang Kak.
2: Halo, selamat siang.
1: Halo, wah ini gimana kabarnya Kak hari ini?
2: Kabarnya puji Tuhan aku baik, tapi memang kondisi kita ini lagi baik-baik.
1: Betul, betul, betul, betul. Stay safe ya semuanya ya.
2: Tapi puji Tuhan kondisiku baik.
1: Oke, iya. Dan ini sekarang kita juga nggak bisa ketemu offline karena juga kondisi luar tuh lagi kurang bagus ya. Betul, betul, betul. Oke, kita bakalan ngobrol Bloom The Most. Nah, kakak ini di Bloom The Most nih sebagai apa nih, Kak?
2: Aku sebagai founder sekaligus florist, jadi aku masih memanage untuk rangkaian-rangkaiannya secara pribadi. Kalau misalnya ada custom order, tuh biasanya tetap aku yang rangkai.
1: Oh, ya
2: namanya masih UMKM ya.
1: Iya, iya, iya, iya. Owner UMKM. Masih turun tangan gitu ya.
2: Yes.
1: Oke, awal-awal mula kakak bikin Bloom The Most nih apa nih? Apa emang karena kakaknya suka bunga, atau mungkin kayak dari awal belajar ngerangkai bunga akhirnya coba bikin sendiri, siapa tahu rame, dan akhirnya rame nih. Kalau kakak sendiri
2: dulu,
1: gimana awalnya?
2: Iya. Jadi dulu tuh aku kerja di event organizer, lebih ke birthday party, tapi birthday party tuh yang emang dekorannya tuh selalunya megah gitu ya, kayak misalnya anak-anak untuk 1 tahun gitu.
1: Iya.
2: Tuh misalnya udah kita dekor tuh di ballroom kayak hotel-hotel bintang 5 gitu. Nah aku kerja di situ tuh udah lumayan lama, jadi kayaknya ngerasa oke, ini passion gue gitu ya.
1: Oke.
2: Tapi tapi tetap kena skip tuh karena kan kita waktu itu COVID ya.
1: Iya.
2: COVID aku benar-benar nggak ada tuh dan ngerasa ini nggak bisa nih jadi future-nya gue gitu. Jadi aku ngelamar lagi, aku kerja di salah satu retail kosmetik di tahun 2022 ya, selama 3 tahun di retail kosmetik sebagai public relation juga gitu. Terus aku resign, ya aku menemukan kayaknya memang harus balik lagi ke styling dekor, dan aku juga sempat belajar bunga. Nah, akhirnya kita terjun deh, beraniin diri untuk terjun. Karena memang aku suka bunga ya, tapi sebelumnya memang ada ini kayak passion gitu loh.
1: Gara-gara kayaknya cocok nih di bidang ini nih.
2: Iya, gara-gara di event itu jadinya kayaknya memang ini passionnya di sini deh, dekoratif deh.
1: Berarti udah berapa jalan berapa lama nih Kak?
2: Bloom The Most-nya baru 1 tahun ya 4 bulan ya.
1: Iya, udah lumayan lah ya,
2: yes.
1: Gitu ya. Oke. Tapi awal-awal kakak mulai ini langsung coba tawarin ke orang-orang atau teman-teman terdekat atau saudara dulu nih, kayak lu bisa bikin bunga kan, coba bikinin gua buke atau gimana nih?
2: Justru enggak loh.
1: Enggak
2: sama sekali. Aku enggak ada, bahkan temanku ulang tahun kayak misalnya. Aku sending dia bunga tuh enggak gitu.
1: Terus gimana tuh?
2: Bahkan enggak ada yang tahu. Jadi kayak pembukaannya aja tuh aku enggak, bahkan enggak invite temen bahwa aku punya toko bunga gitu. Enggak. Jadi aku belajar nekat aja gitu.
1: Iya.
2: Dari pelajaran yang aku ambil. Jadi aku sempat sekolah ya, tapi ya sekolah bunga itu lumayan lama. Sekitar 6 bulanan atau 4 bulanan.
1: Okay.
2: Jadi aku ya sempat sekolah, kayak ibarat kata kita kuliah ngambil beberapa SKS lah. Akhirnya aku beranikan untuk buka toko, walaupun aku belum info ke teman-teman, tapi mungkin keluarga udah tahu ya, karena kan kalau buka toko kan kita butuh
1: minimal lah keluarga ya, gitu ya.
2: Nggak semua sih ya, tapi minimal ada perhitungan lah ya.
1: Iya.
2: Ya udah, jadi berjalannya aja. Nah pas pembukaan pertama kali yang bikin aku senang ngejalaninnya, ternyata memang ternyata ada pangsanya gitu loh.
1: Oke.
2: Dan bunga aku langsung laku hari itu. Ya ada pembeli sekitar 6, 5 atau 6 orang, aku lupa. Even itu seharian ya. Tapi pada saat pembukaan itu langsung ada yang beli, dan dari situ aku merasa oke. Selain mungkin pakaian aku enak dipandang, this place was good gitu. Maksudnya lokasi ini juga bagus.
1: Ingat gak pas awal pertama kali orang beli tuh minta request apa atau bunga apa yang dibeli tuh?
2: Nah, jadi karena aku sistemnya pada saat itu ready stock, belum custom. Jadi orang beli yang udah ada, yang udah ready aku display. Jadi mereka beli. Dan memang momennya juga aku gak tahu. Aku waktu itu belum tahu tuh momen-momen kayak graduation, terus momen-momen kayak engagement tuh aku belum tahu, kayak Mother's Day gitu aku belum tahu. Jadi benar-benar kayak buka toko tanpa perhitungan momen gitu loh. Tapi anehnya pada saat itu puji Tuhannya laku
1: gitu. Ada aja jadi gitu aku, yang beli ya, ada yang nyari.
2: Iya, jadi aku ngerasa okay, Jameson, it's a good place to be. For us gitu.
1: Wah, seru awalnya banget juga, nih ya.
2: Awalnya juga nemuin Jameson ini ketika aku tuh belanja. Jadi Jameson tuh kayak bukan belanja plaza ya, tapi dia tuh bawanya supermarket. Jadi aku belanja, aku
1: nggak sengaja gitu uang. Nggak sengaja mampir gitu uang. Ya.
2: Karena di sebelahnya tuh ATM Center persis gitu. Jadi yaudah gitu. Terus ngeliat kok disewakan ya, aku tuh kayaknya start gitu. Kayaknya lo udah harus mulai deh kak gitu. Ya udah terlalu lama juga ya, sekolah juga udah selesai gitu, sekolah bunganya. Ya udah, puji Tuhannya gitu.
1: Akhirnya jalan. Buka dan akhirnya rame gitu ya. Wah, seru banget. Nanti kita masih ngobrol-ngobrol sama Om Pro 2. Dan kalau misalkan kamu punya pertanyaan seputar bunga atau kira-kira bisa bikin bunga apa aja nih di Bloom The Most nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit, dan Ocit masih ditemenin bareng Bloom The Most nih, teman Pro 2. Bareng Kak Okta. Halo Kak.
1: Terima kasih Kak Ocit.
0: Nah, tadi kan kita udah ngobrol nih awal mula Kak Okta ngebangun Bloom The Most. Tapi aku pengen nanya, kenapa akhirnya namain Bloom The Most?
1: Karena dia hadir dari perjalanan yang panjang ya. Aku resign itu kan gak mudah ya.
0: Betul.
1: Keputusan untuk kita resign itu kan kadang-kadang gak mudah. Menjalani pekerjaan yang memang kadang-kadang tidak untuk kita juga tidak mudah juga. Jadi Bloom The Most itu hadir dari perjalanan panjang anjing-anjingku menemani aku selama aku mencari itu semua.
0: Berarti emang ada ceritanya gitu ya akhirnya.
1: Halo.
0: Oke, agak ada gangguan jaringan sepertinya teman Pro 2. Halo Kak Okta.
1: Iya, halo.
0: Oke, kedengeran ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti ada cerita panjang gitu ya sebenarnya ya. Kalau misalkan diceritain siang hari ini kayaknya bisa sampai maghrib ya.
1: Iya, gak cukup ya.
0: Akhirnya nemulah nama Bloom The Most gitu ya.
1: Iya, Bloom The Most dari kedua anjingku karena dia ya yang menemani aku ya up and down. Jadi namanya itu dari sebenarnya Molly dan Shawi.
0: Oh, itu ya. Satu disatuin gitu namanya.
1: Ya. Jadi kalau ngelihat logonya Bloom The Most tuh huruf O-nya tuh Bloom The Most tuh ada kuping. Kuping dog gitu.
0: Oke, aku enggak begitu ngelihat sih, tapi kalau misalkan dikasih tahu aku jadi ngelihat, oh iya beneran ternyata.
1: Iya.
0: Ada detail kecilnya gitu, ada kuping anjing ya di situ ya. Lucu banget. Oke, berarti awal-awal kan tadi kata Kak Okta nih jualnya yang udah jadi gitu, udah dirangkai gitu ya. Tapi sekarang jualnya fresh flower atau artificial nih Kak?
1: Jualnya dua-duanya.
0: Dua-duanya? Oke, berarti
1: bisa di custom atau ada yang mau ready.
0: Oh, kan banyak ya jenis-jenis bunga ya yang kakak gunain tuh biasanya apa aja nih jenis-jenisnya nih?
1: Bunga vokal tuh rose sudah pasti ya. Bunga vokal tuh bunga yang utama tuh kayak pom-pom, risan. Kalau misalnya kayak pillar-pillar, biasanya kita kalau misalnya artificial tuh lebih spesifik ya, karena kita kadang-kadang pakai caladium, pakai anthurium, pakai tanaman gitu lah. Tapi kalau misalnya fresh flowers, kita masih main di vokal rose aja, terus sama rangkaian-rangkaian kayak kalau sekarang tuh nama ininya kayak yang abstrak gitu lah.
0: Okay,
1: kayak rangkaiannya tuh di wrappingnya abstrak.
0: Oh.
1: Jadi kayak ada perpaduan tropical tema atau Korean tema sekarang.
0: Oh, suka yang ini ya, mix mungkin ya sekarang customer ya. Oke. Okay. Oh, ternyata
1: kalau dulu kan satu tok gitu kan, rose kan.
0: Iya, benar. Aku taunya tuh trennya Tambelina itu lagi ngetren banget tuh. Kan kok juga bisa bikin.
1: Iya.
0: Oke, rame juga ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Oh, tapi aku baru tahu ternyata rangkaian bunga itu punya temanya sendiri ya, atau apa sih namanya sebutannya tuh?
1: Signature.
0: Oh, signature. Oke, biasanya yang diminta customer atau yang bisa kakak buat nih apa aja nih temanya nih?
1: Biasanya kalau

0: aku tuh selalu ngasih dua, kalau ini ya dari Bloom the Most ya, karena kita kadang-kadang tropical kan nggak semua orang suka tropical kan.
1: Iya.
0: Jadi aku ngambil dua pilihan, kayak misalnya kamu mau yang bold atau mau yang soft. Jadi kalau kamu udah pilih yang soft, biasanya aku udah combine aja antara warna, kita mainannya di warna dan juga bunga, kayak misalnya bunga-bunga. Kita punya bunga dahlia, ya kita punya mainannya, kita kasih yang kayak soft-soft pastel gitu, warna rose-nya atau warna tulisannya. Ya pokoknya kita jadinya mainnya di color dibanding kita main di tema.
1: Kayak
0: Tumbalina kan tuh warnanya
1: warna-warni.
0: Iya, warna-warni.
1: Warna-warni rame gitu.
0: Bold,
1: gitu. Gonjreng ya, gitu ya.
0: Gonjreng. Jadi kita pilihannya udah main di warna aja.
1: Kita
0: selalu nanya sama customer mau bold atau soft color.
1: Mungkin ada requestannya mau warna merah kah atau mungkin pink kah, putih kah gitu ya, biar lebih gampang gitu ya. Benar-benar. Tapi ada ini nggak sih kak, cara nyimpen bunga kan kakak ada yang fresh, ada juga yang apa namanya tadi,
0: artificial
1: ya. Itu kakak punya cara sendiri nggak buat ngejaga kualitas bunganya supaya fresh tetap bagus gitu?
0: Yes. Kalau fresh memang agak tricky ya, karena di Jameson aku belum bisa display fresh flowers terlalu sering. Jadi aku tuh kayak di rumah kita punya chiller. Ya kalau florist sih biasanya memang harus punya chiller ya untuk bunga gitu. Dan memang kita pakai flower food. Flower food tuh kayak ibarat kata makanannya si bunga supaya lebih tahan lama. Ya biasanya kalau kayak florist kita tuh emang kita nyarinya tuh kayak yang dari pucuk gitu ya, belum terlalu mekar.
1: Iya.
0: Beda kan kalau misalnya seller biasa kan kalau misalnya ke pasar awal belum, pasti kan dia udah nyari yang mekar ya.
1: Betul.
0: Kalau kita kan sebagai florist kita pasti nyarinya pucuk yang batangnya kuat, yang kita tahu dari supplier tuh rosnya bahkan masih benar-benar masih baby gitu ya, masih fresh. Jadi ke customer-nya juga itu dalam waktu yang ya semingguan itu bisa tahan gitu, kita selling ke customer. Dan customer juga bisa nyimpennya jauh lebih lama.
1: Itu kalau fresh. Kalau misalkan yang artificial ada caranya sendiri nggak sih? Kalau dari
0: Nah, kata, artificial ini juga kan butuh treatment ya.
1: Iya.
0: Karena kita di Jameson itu ibarat kata semi-semi ya, karena dia bukan ruangan yang tertutup. Kita tuh setiap hari pakai blower, tahu gak sih kamu?
1: Tahu.
0: Bersih bunganya.
1: Iya.
0: Benar-benar kita setiap hari tuh supaya nyampe di customer tuh bersih gitu ya, nggak berdebu. Jadi kita setiap hari tuh ada treatment khusus ya, kita blower itu.
1: Jadi ada caranya sendiri ya, mau yang fresh sama mau yang artificial juga.
0: Yang fresh sih lebih repot ya.
1: Lebih repot ya. Nggak ada basinya gitu ya. Kalau misalkan fresh kan pasti kan ada basinya gitu ya. Gimana cara kita ngerawatnya aja supaya lebih panjang gitu kan ya. Tapi pernah nggak sih kak, di sini kan aku lihat di Instagram tuh banyak apa ya, custom gitu ya. Itu ada yang susah gitu nggak? Ada yang paling susah sampai kakak tuh mungkin 3 hari 3 malam nggak tidur atau mikirin dari awal requestannya aja tuh udah pusing gitu?
0: Ada banget.
1: Apa tuh, ada yang mana tuh?
0: Ada yang customer-nya juga sebenarnya bukan galak ya, tapi sedetail itu.
1: Gitu.
0: Bukan bawel.
1: Iya.
0: Cuman emang dia sedetail itu untuk ada juga. Gitu. Kadang-kadang makanya kalau misalnya aku lagi hektik, ini kan jatuhnya udah profesional ya.
1: Betul.
0: Aku nggak bisa tiba-tiba aku bilang, no aku nggak bisa nurutin kamu gitu. Kita kan sebagai florist, ya gimana caranya punya kamu dari personali kamu sama signature-nya kita combine gitu kan.
1: Betul.
0: Karena kita juga punya signature gitu. Kita ambil jalan tengahnya, tapi kan ada customer yang emang yang kekeh banget pengennya
1: nah, biasanya ini bunganya di sini gitu ya.
0: Nah itu bisa revisi, kayak kemarin terakhir aku revisi sampai 4 kali. Iya, dari penyusunan bunga gitu ya. Oh dia nggak mau, aku maunya di sini tidak. Bunganya udah oke, penyusunannya, wrappingnya oke, wrappingnya aku nggak mau warna kayak gitu. Soalnya aku udah wrapping nih warna ini sesuai yang dia pengen di gitu, soft color. Terus ternyata nggak bagus ya, aku nggak mau nggak jadi warna itu. Ada yang kayak gitu.
1: Ada banget.
0: Itu
1: kakak apa tadi kan paling banyak 4 kali ya, itu gimana tuh? Kan otomatis bunga yang udah dijadiin satu harus dibongkar lagi, itu kan agak susah gitu ya.
0: Yes.
1: Itu gimana tuh cara ngakalinnya tuh?
0: Caranya ya mau gak mau memang kita harus turutin ya.
1: Harus turutin ulang. Ya bongkar ulang mulai dari awal.
0: Iya.
1: Ya
0: iya.
1: Oke. Gitu.
0: Karena dia customer kita dan dia memang benar-benar kayak percayain sama kita, itu kan suatu kehormatan ya.
1: Iya, kepuasan
0: satu,
1: juga.
0: Iya, betul. Di satu sisi memang kita punya signature, tapi kalau misalnya memang orang itu lebih kayak gue pengen lebih ke personally gue. Jadi memang suatu kehormatan untuk aku dan belum the boss untuk merangka itu, karena mungkin dia udah percaya sama kita dan dia udah tahu kita mampu. Jadi gimana ya kita profesionalitas aja gitu.
1: Oke.
0: Walaupun kayak misalnya mungkin dunia orang ribet banget ya, tapi buat aku enggak loh sama sekali. Walaupun sebenarnya ya kalau dibilang emang ribet juga sih,
1: tapi enggak.
0: Kecuali emang aku lagi hektik nih, lagi banyak orderan.
1: Betul.
0: Gitu. Mungkin aku akan bilang, sorry kak, ini kayaknya last revisi ya.
1: Oke, iya. Berarti sebenarnya itu challenge sendiri ya, namanya pekerjaan gitu kan. Ya namanya jualan pasti ada challenge-nya kan dari customer gitu ya.
0: Benar.
1: Oke, nah tapi aku lihat sendiri di sini juga ternyata kakak juga bisa bikin sesuai perayaan hari besar gitu ya. Misalkan Ramadan, terus ada Chinese New Year, terus ada Valentine juga dibuat. Selain itu ada apa lagi kak yang biasanya dibuat kalau ngerayain hari-hari besar kayak gitu?
0: Karena aku baru 1 tahun ya, jadi kita memang baru melewati seasonal itu, hari besar biasa. Christmas juga aku main loh.
1: Oke. Okay.
0: Tapi memang puji Tuhannya, karena belum semua sudah berjalan, jadi udah banyak nih opportunity. Kayak kemarin belum demos ini sempat dekor salah satu retail kosmetik juga, itu namanya Growing Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga kita banyak dapat opportunity untuk jadi support dari event-event yang lain, kayak sponsor-sponsor, karena aku pecinta hewan juga ya, jadi kita berkesempatan untuk jadi sponsor dari eventnya mereka. Dan ada beberapa teman aku juga yang akhirnya kayak aku juga dikasih kesempatan nih sama kalian untuk ngomong di sini, itu kan sesuatu kehormatan nih ya. Maksudnya aku juga nggak pernah menyangka loh aku bisa hadir sama kamu Kak Ocit hari ini untuk talking about my business. Dan ini teman-teman aku udah pada nungguin ACC collab, karena mereka ada yang baking, ada juga yang
1: oke, berarti
0: iya,
1: open juga things. Buat ini ya, kolaborasi ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dan mungkin Kak Ocit propose aku enggak? Jadi Anas, aku aneh ya, aku enggak pengen viral sebenarnya. Iya loh. Gitu, jadi aku juga melihat kapasitasnya aku, karena purpose-nya aku tuh aku enggak pengen viral, jadi jangan sampai aku tuh disulitkan karena misalnya aku tiba-tiba banyak orderan gitu ya, karena misalnya ada orang posting di thread gitu misalnya. Sebenarnya aku juga kayak berpikir aku tuh menjalankan bisnis ini karena memang aku menyukainya, dan aku nggak mau nih jadi buru-buru harus cari uang gitu ya, tuh sampai aku nggak mikirin lagi quality buka aku tuh seperti apa, atau ibarat kata quality pelayanan aku tuh jelek gitu. Aku nggak mau kayak gitu.
1: Iya. Jadi yang
0: jadi utama, dengan opportunity ini udah sebenarnya kayak udah aku pertimbangin gitu, maksudnya nggak semuanya aku bisa ambil gitu.
1: Oke, wah keren banget ya. Dan nanti kita juga bakalan ngobrol katanya ke Okta ini kan pecinta hewan. Ternyata di sini juga di Instagramnya ada gambar hewan yang dipakai bunga ya, dibikin pakai bunga ya ini ya, lucu banget ya. Ya nanti kita bakal ngobrol sama Om Produa, dan kalau misalkan lo punya pertanyaan gitu ya seputar bunga atau mungkin mau request apa bisa atau enggak, bisa langsung ke WhatsAppnya Produa di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di UMKM Connect kali ini, teman Pro 2. Dan kita masih ngobrol bareng Bloom The Mousse, bareng Kak Okta ya. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, kalau misalkan Kak Okta selain florist juga suka sama hewan. Dan ternyata dia juga bisa nerapin keduanya, kayak suka sama hewan sama rangkai bunganya ini jadi satu. Kakak bisa ini ya bikin kayak ada karakter muka kucing di sini ya, aku lihat ya.
1: Iya.
0: itu custom atau gimana, Kak?
1: Ininya. Itu custom.
0: Oke, berarti ada customer yang minta kayak bisa enggak Kak minta bikinin ada muka kucing di itunya, di bunganya gitu ya.
1: Kayak Hello Kitty gitu atau kucing Mary, kemarin kucing Mary sih berkesempatan.
0: Oh, gitu. Berarti juga bisa bikin kayak gitu ya?
1: Iya. Oh. Iya, jadi sebenarnya kalau emang aku merasa ini bisa aku ambil, aku pasti akan bilang bisa. Tapi kalau misalnya memang aku, ya aku tahu lah, balik lagi ke kapasitas ya. Gak semua hal kan mesti kita lakuin ya. Jadi kalau misalnya memang aku nggak merasa aku nggak mampu, aku akan bilang ke customer aku, maaf aku belum bisa.
0: Oke, mungkin ya karena kucingnya itu kan warnanya putih, terus kan tinggal nambahin mata, kuping gitu ya. Kalau misalkan iya muka-muka yang mungkin ya customnya yang lain, atau mungkin bisa custom di sini aku lihat juga bisa pakai uang, terus bisa pakai snack-snack, ada balon juga ternyata. Bisa apa lagi sih Kak? Ini tuh masuknya apa kalau yang ada pakai duit, ada pakai skincare juga?
1: Money bouquet.
0: Oh, iya, money bouquet. Oke. Itu berarti yang bisa sampai gede banget itu ya?
1: Yes.
0: Oke. Itu kalau kayak gitu gimana Kak cara mesennya? Samakah sama bunga-bunga yang lain juga atau ada prosedurnya sendiri?
1: Ya biasanya kalau misalnya kita walk in atau ada customer walk in gitu ya, kan ada staffku, ada yang jaga di sana, atau kalau misalnya dia mau WA juga bisa sebenarnya, namanya online order gitu. Dan, tapi kita tinggal ngasih katalog aja. Biasanya dia udah tahu deh kalau misalnya, aku pengen rangkaian uang, nah dia udah tahu tuh biasanya, oh ini ya kak pastisnya ya gitu. Tapi kalau uang, kalau snack itu lebih sebenarnya lebih sering aku dapetin dibanding kayak misalnya aku punya personal ini kayak hari ini nih aku dapet orderan nih, kak aku pengen banget punya vas tapi tropical, nah itu gede banget gitu. Nah ini nih aku jarang nih.
0: Okay.
1: Jadi aku benar-benar kayak berpikir nih apakah gue bisa nggak ya gitu, atau stok bunga gue tuh sekarang lagi apa ya. Kalau money bouquet sebenarnya rangkaiannya simple, tapi memang ada beberapa tipe, kita punya banyak tipe banget dari A sampai E tipe money bouquet-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang tergantung customer tuh pasti ngeliatnya nanti di katalog maunya yang tipe apa gitu.
0: Oke, berarti tinggal kasih lihat aja pengennya kayak gimana gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan yang money bouquet itu pakainya uang asli kah atau uang-uangan?
1: Uang asli.
0: Kebetulan
1: kita juga menyediakan uang baru ya. Jadi kayak customer gak perlu khawatir karena kita punya uang baru stok gitu. Nanti tinggal diganti aja.
0: Oke, sesuai dengan price list lah ya.
1: Yes.
0: Kalau Ciki juga berarti udah disiapin dari Bloom The Mousse-nya ya?
1: Yes.
0: Tipe-tipenya juga ya?
1: Ciki, coklat gitu. Iya, jadi kalau misalnya emang dia bawa boneka kayak Lalabu misalnya.
0: Iya.
1: Jadi tinggal adjustable aja, dia tinggal antar ke toko kita atau kita yang beli juga bisa sebenarnya. Nanti di add-on aja charge.
0: Oh gitu, oke. Tapi selain itu ternyata bisa juga bikin papan ucapan Kak?
1: Yes,
0: corporation. Tapi kayaknya ini baru ya?
1: Sebenarnya udah banyak sih, cuman aku nih kan masih handle sosial media sendiri.
0: Masih sendiri ya? Oke.
1: Ya tahu kan ya, kadang-kadang suka mut-mutan gitu ngeditnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oh, di sini ada yang bentuk kecil. Ini bentuknya apa ya? Yang kalau misalkan yang kecil ini tuh
1: belum acrylic board aja sih.
0: Oke. Ini kayaknya lucu juga nih buat ngasih ke teman nih, teman Pro 2 kalau misalkan ada yang wisuda atau mungkin biasanya apa sih Kak
1: opening store
0: gitu ya. Oh lucu, ternyata ada ukuran yang kecil sama ada ukuran yang besar juga ya.
1: Iya, standing.
0: Oke, selain itu ada apa lagi Kak yang bisa Kakak buat? Kayaknya semuanya bisa nih.
1: Iya, aku sekarang nih lagi mempelajari, pengen banget aku pelan-pelan buka dekorasi sebenarnya, kayak dekorasi birthday atau dekorasi engagement kayak kecil-kecil gitu. Jadi sebenarnya memang aku juga lagi concern untuk belajar itu. Tapi aku belum bisa show karena kalau misal aku masih belum merasa yakin, aku masih bahkan belum bisa jual ke customerku.
0: Oke, jadi tunggu benar-benar siap gitu ya, dari siap bahannya, terus juga cara ngerangkainya gitu ya kayak. Tapi udah ada yang pernah ini enggak kayak hand bouquet gitu buat wedding? Kakak juga bikin juga atau
1: hand bouquet untuk pernikahannya?
0: Iya.
1: Gitu. Wedding bouquet pernah.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga.
0: Ada juga ya. Itu biasanya gimana tuh kalau misalkan yang itu kan agak sedikit beda ya rangkaiannya ya sama
1: sangat-sangat personal ya.
0: Iya, betul.
1: Sangat-sangat sensitif. Itu sebenarnya untuk fresh flowers. Kalau wedding bouquet itu aku masih dijajakan ya, karena biasanya lebih berikutan balik lagi kalau pernikahan tuh apalagi lebih sakral ya.
0: Iya.
1: Jadi aku juga enggak mau yang terlalu maksain banget gitu loh.
0: Oke, berarti kalau kayak gitu tuh harus jauh-jauh hari ya, karena bunganya juga harus dipersiapin banget gak sih, Kak?
1: Halo?
0: Oke, kayaknya agak sedikit nge-lag nih ya di sini ya. Oke, udah. Halo? Ya. Mungkin ada WA masuk tadi ya. Nah, kalau misalkan wedding bouquet berarti harus jauh-jauh hari ya, Kak ya? Amannya ya, kalau misalkan kayak gitu tuh hamin sebulan, dua bulan?
1: Seminggu sih.
0: Oh, seminggu aman. Oke, okay. Dari stok, lihat stok bunganya juga atau mungkin ngelihat si bunganya yang cocok buat weddingnya apa. Itu berarti hamin seminggu, aman.
1: Biasanya juga buat lamaran ya? Kayak buat apa sih itu namanya? Seserahan.
0: Nah, iya gitu. Seserahan juga. Oh, berarti juga bisa?
1: Bisa, aku cuman belum posting aja gitu karena memang itu sebenarnya masih by custom. Jadi belum ada di katalog aku dan aku belum posting jadinya di Instagram gitu. Mesti perlu banyak untuk comparisonnya, karena nggak mungkin dong aku jual cuman misalnya satu tipe aja. Jadi aku pun ngerasa kalau aku udah sanggup untuk melakukan itu, jadi aku akan eksperimen lagi untuk bikin tipe yang lain. Kalau misalnya emang eksperimennya udah benar-benar detail, aku akan masukin ke katalog aku dan itu akan jadi produk yang akan kita produksi lagi-lagi gitu.
0: Oke, wah,
1: karena berarti ini masih customisasi aja.
0: Oke, berarti harus benar-benar siap dulu ya kakaknya nih, siap mental dan siap bahannya juga.
1: Iya, karena nggak in this economy ya,
0: betul,
1: yang serba apa-apa tuh. Sometimes aku melihat dari sudut pandang kayak serba cepat untuk viral gitu ya. Sometimes aku merasa kayaknya nggak semua hal sih kita juga harus lakuin ya gitu. Balik lagi sih sadar ya ke kapasitas kita gitu.
0: Okay.
1: Apakah kita benar-benar udah siap atau belum gitu. Jangan terlalu maksa.
0: Okay.
1: Dan misalnya kalau florist lain memang bisa mengambil itu, aku bahkan nggak masalah sama sekali gitu. Karena gini, kalau misalnya kita mainnya nggak punya styling atau signature, jatuhnya jadi perang harga ya.
0: Perang harga
1: itu nggak bagus.
0: Betul.
1: Untuk bisnis gitu ke depannya. Gitu.
0: Oke, nah kita kan udah ngomongin produk dari Bloom The Most, tapi belum tahu harganya nih. Jadi kalau misalkan itu start from berapa nih, Kak? Atau mungkin punya kategorinya sendiri kayak gitu? Coba, Kak Okta mungkin bisa dikasih tahu untuk harganya sendiri.
1: Jadi kalau artificial flower itu di kita sebenarnya ada yang startnya 100 ribuan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk 100 ribuan sampai 150 ribuan itu biasanya yang buat staff go.
0: Oke.
1: Nah, karena dia mainnya skala quantity kan.
0: Iya.
1: Kalau misalnya untuk aku biasa ngambil di exclusive flower vase, standing acrylic, itu yang start dari 300 ribu sampai juga 1.200.000. Tergantung ya, kalau 1.200.000 tuh biasanya aku start untuk flower vase tuh 1.200.000. Tapi bisa jadi harganya juga naik tergantung ukuran vase-nya, diameternya. Dia mau yang small, medium, atau large. Nah, kalau untuk fresh flowers, kita startnya normally aja di harga 250 sampai 750. Untuk fresh flowers, itu bouquet ya, tapi karena kalau untuk ngomongin vas, kita ada hitungan vasnya lagi. Tapi beda biasanya kalau ke customer, kita ngasih pilihan vas sih, kita nggak jual rangkaian dengan vas. Jadi kayak kamu maunya tuh vasnya yang besar atau yang kecil gitu. Jadi kita ada punya katalog price list vasnya juga. Jadi nanti tinggal di add on aja sih bunganya, kamu mau di harga berapa sama tambahan vasnya.
0: Oke. Kalau misalkan yang bouquet. Nani bouquet itu gimana tuh? Kan karena dia juga ada duitnya sendiri, ada bunganya sendiri. Itu gimana cara hitungannya tuh?
1: Money bouquet itu untuk service and flowers itu hitungannya start dari 170 sampai 250 tergantung tipenya ya. Kayak tadi aku udah bilang, kita punya tipe A sampai E. Jadi start dari 170 sampai 250. Nah, biasanya tuh 250 tuh untuk tipe-tipe yang sulit, yang bukan mudah bikinnya ya, yang takes time lah gitu ya, agak takes time. Itu kita udah startnya dari 250. Kalau yang biasa klasik gitu misalnya itu 170-an dari 5 sampai 20 lembar kita hitungkan uangnya ikut per lembar. Jadi 120 lembar tuh ada additional tambahan harga.
0: Oh, berarti karangannya plus si duitnya itu gitu ya. Iya. Terus selain itu tadi ada juga yang snack. Yang snack itu gimana tuh, Kak?
1: Yang snack itu biasanya juga kita seasonal sih, nggak setiap hari kita dapat seasonal. Karena kayak misalnya Teacher's Day gitu ya, atau misalnya ada anak kecil ulang tahun gitu. Jadi kita sebenarnya nggak display snack di toko tuh setiap hari, enggak gitu. Kalau emang dia order snack baru kita buatin gitu. Nah itu juga startnya dari 150 sampai harga 250 tergantung snack, karena kita ada pakai coklat misalnya Silver Queen atau Ferrero gitu kan. Itu tergantung snacknya gitu.
0: Oke, tapi semua itu ada ininya ya, Kak, ada waktu ordernya ya. Jadi hamin berapa buat order yang A gitu. Kalau misalkan yang B kayak lebih lama lagi karena waktunya lebih panjang lagi.
1: Biasanya gitu ya. Sih kalau fresh flowers ya, kita H-1. Kalau artificial biasanya kita maksimum 5 jam sebelumnya. Kalau artificial gitu. Jadi kalau artificial customer mau order, ya dia bisa nunggu 5 jam sebelumnya gitu.
0: Wah, teman Pro 2, langsung aja kamu yang mungkin punya acara penting gitu ya, atau mungkin ada momen-momen penting, atau mungkin mau ngasih hadiah ke pacarnya gitu kan. Soalnya kan sekarang Gen Z tuh sukanya bunga ya. Gua juga gak tahu kenapa suka bunga gitu. Suka ngasih bunga gitu sebagai bentuk cinta atau sayang gitu. Atau mungkin bisa ngasih ke orang tuanya gitu kan ya, yang ulang tahun itu juga bisa banget. Atau mungkin ke pasangannya juga bisa banget gitu kan ya. Ini langsung aja bisa langsung DM ke Instagramnya. Kemana, Kak, Instagramnya?
1: Bloom the Most.
0: Terus selain Instagram ada apa lagi nih?
1: Social kita media. Ada WhatsApp. Kita ada WhatsApp, ada TikTok. Pokoknya TikTok dan Instagramnya itu bloom.themost. Kalau misalnya WhatsApp itu di 08 22 3300 14 06.
0: Oke, langsung aja dilihat katalognya yang sesuai sama yang kamu mau ya, teman Pro 2. Terus juga sesuai sama momennya. Thank you buat Kak Okta ya, udah ngobrol di siang hari ini di UMKM Connect. Semoga satu deh harapannya buat Bloom the Most ke depannya gimana nih?
1: Selain aku berharap belum the Most bisa bertumbuh ya, bertumbuh juga bertumbuhnya tetap selaras sama purpose awalnya, nggak terburu-buru. Mudah-mudahan belum the Most bisa ngasih berkat juga bagi orang-orang yang ingin gabung. Maksudnya kayak aku bisa hire orang lain lebih banyak gitu ya, tapi memang dengan tujuan yang ya kita nggak buru-buru ya gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya juga aku bisa partisipasi kayak misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan anak-anak dulu, terutama aku bisa memberi sumbangsih lebih bagi hewan-hewan atau kucing-kucing, anjing-anjing terlantar, stray-stray animals yang butuh gitu ya. Mudah-mudahan dari penjualan kita, kita bisa donasikan sebagiannya ke depannya.
0: Oke, wah sangat mulia sekali ya ternyata ya Kak Okta ini ya. Selain buat semoga bisa jadi lapangan kerja juga ya, bisa buka yes. cabang baru dan semoga juga ramai terus ya. Apalagi kalau momen-momen sekarang tuh paling deket apa ya? Mungkin ya, mungkin nikahan kali ya.
1: Sekarang
0: atau
1: lagi wisuda.
0: Oh wisuda, benar kuliah, kuliah yeah. gitu ya. Yang kamu pacarnya atau pasangannya lagi wisuda, bisa banget di order sekarang karena ini bisa diantar di Jakarta aja atau mungkin Jakarta sekitarnya nih Kak?
1: Bisa diantar sampai sebenarnya bisa diantar sampai BSD gitu ya, bisa aku karena biasanya aku juga suka nganter punya. Tapi memang tergantung, kalau kita ada free delivery maksimum 3 kilo dengan minimum payment.
0: Oke.
1: Ya atau money book-nya sih kita pasti antar sih, kalau money book ya maksimumnya 3 kilo.
0: Benar-benar, langsung aja teman-teman Pro 2 kepoin Instagramnya belum .the agak susah nih ya. Belum the dot most ya. Oke, thank you Kak Okta buat siang hari
1: thank
0: ini.
1: Thank you Pro 2FM, thank you Kak Ocit.
0: Iya.
1: Semoga kita sehat-sehat ya.
0: Iya, amin, sehat-sehat juga buat Kak Okta ya. Dan teman Pro 2 nanti bakalan dilanjut lagi bareng gue di Santai Siang.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini di Santai Siang ya. Dan sekarang kita masuk segmen bahas soal olahraga. Jadi kira-kira ada informasi apa aja nih yang terbaru, yang terupdate dari dunia olahraga. Nanti kita bakalan bahas mulai dari sepak bola sampai atlet-atlet yang lagi bertanding di kejuaraan dunia teman Pro 2. Jadi kira-kira ada apa aja, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Nih, sekarang kita beralih ke informasi olahraga. Khususnya di lapangan sepak bola Tumpawong Pro 2 ada informasi terbaru dari U20 Indonesia. Dari timnas U20 Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Asia U20 2027 setelah mengalahkan Australia 2-0. Wow, ini berita bagus ya untuk atlet-atlet kita, dan kita dukung terus supaya jadi juara di Piala Asia U20 di 2027 nanti, teman-teman.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju. Daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi, bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di santai siang. Dan ternyata gak cuma sepak bola tadi ya, U20 Indonesia yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Ternyata Indonesia juga berhasil juarai kejuaraan dunia Bukia 2026. Wah, apresiasi setinggi-tingginya buat tim yang bertanding ya teman Pro 2. Dan kejuaraan ini tuh ada di Seoul, Korea Selatan yang berlangsung kemarin 24 Agustus hingga 4 September ya. Selamat buat tim yang udah bertanding, dan juga ini satu kebanggaan juga buat Indonesia bisa menjuarai pertandingan di kelas dunia, teman-teman.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita udah bahas soal dari lapangan sepak bola, kita sekarang ke lapangan bulu tangkis, teman Pro 2. Pembulu tangkis tunggal putra Indonesia, ada Alwi Farhan yang siap memberikan kejutan pada debutnya di Asian Games Ichi Nagoya 2026 di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang nih. Wah, ini jadi salah satu mungkin yang ditunggu-tunggu ya dari bidang bulu tangkis, dan mungkin jadi jagoan juga nih, atau mungkin ini jagoan lu teman Pro 2, dan kita dukung terus semua atlet-atlet yang bakalan tanding di Asian Games nanti ya. Kita lihat gimana keseruannya, dan gue bakalan update juga kira-kira ada berapa atlet dan gimana persiapan mereka untuk Asian Games nanti ya teman Pro 2.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin Oci, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin aktivitas di luar ruangan nih akhir-akhir ini, ditahan dulu deh ya. Buat yang mau olahraga gitu, kamu bisa olahraga di dalam ruangan dulu. Karena di luar ruangan nih lagi kurang bagus udaranya. Jadi buat kamu yang ada rencana olahraga di luar, tahan dulu teman Pro 2, karena paru-paru cuma satu ya. Kalau misalkan mau lari atau mau olahraga di luar, itu bisa lain kali gitu ya. Jaga kesehatan semuanya untuk akhir-akhir ini, karena kondisinya kurang bagus udaranya. Terus juga jaga kesehatan juga. Jangan lupa minum, karena kalau misalkan nggak minum di kondisi yang kayak gini, itu kita gampang kena penyakit kayak panas dalam, terus juga bibir pecah-pecah, apalagi batuk-batuk juga ya. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas, stay safe semuanya, jaga kesehatan. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan masih di santai siang, gue nemenin lu sampai nanti jam 3 sore nanti, teman Pro 2 ya. Satu jam terakhir bareng gue. Dan buat lu yang pengen seru-seruan bareng atau mungkin pengen dengerin lagu-lagu yang enak, udah gue siapin, teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sekarang gue mau bahas soal film ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal film ya teman Pro 2, pasti lu ada tim yang mungkin hafal sama filmnya. Ada juga yang tim hafal sama pemainnya nih. Kadang juga ada yang hafal nama pemerannya atau hafal nama karakternya gitu ya.

Padahal nama asli aktornya bukan itu, tapi melainkan lu taunya atau ingetnya malah nama dari si karakternya gitu kan ya. Misalkan Dilan, pasti lu kalau misalkan gue ngomongin Dilan, pasti langsung ke Iqbal Ramadan. Bener gak sih? Kayak udah melekat banget Dilan sama Iqbal Ramadan ini di karakternya. Bener gak sih? Tapi gak cuma itu aja teman Pro 2. Ternyata banyak banget di sini yang kayak apa ya? Kayak mereka tuh gak bisa lepas dari karakter film yang dimainin. Atau enggak, kalau misalkan orang sebut namanya gak tahu, kalau misalkan orang sebut nama karakternya, dia bakalan tahu teman Pro 2. Kira-kira ada apa aja? Yang pertama, ini ada Sherina Munaf. Pasti kamu tahu kalau misalkan dia ini kecilnya itu meranin di film Petualangan Sherina sebagai Sherina. Dan ini emang gak lepas ya dari karakter dia. Atau mungkin buat kamu millennials yang ditemenin kecilnya sama Petualangan Sherina, ini pasti langsung kalau misalkan ngomong Sherina, pasti langsung Petualangan Sherina yang keluar gitu ya. Terus juga ada Dian Sastro. Nah ini angkatan-angkatan lama nih ya. Genzi-genzi kayaknya masih harus Dian Sastro. Oh tahu pemeran ini. Tapi kalau misalkan buat millennials atau mungkin angkatan-angkatan lama gitu ya, Dian Sastro ini paling dikenal sama Cinta perannya di AADC. Benar gak sih? Kayak aduh melekat banget gitu ya. Terus ada satu lagi yang mungkin kamu tahu atau kamu masih ingat, ada Rachel di film Hurts yang diperanin sama Yuki Kato. Juga itu menurut gue sih kayak udah melekat banget ya, gak bisa lepas ya. Terus masih banyak lagi teman Pro 2, kira-kira mana aktor dan perannya yang paling melekat menurut lo teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang, teman Pro 2. Buat kamu yang hari Senin ini masih kerja ya, gak WFH ya. Gua acungin jempol karena kalian sangat profesional ya, teman Pro 2 ya. Kayaknya gak cuman kita doang kalau misalkan kerja, emang kita tuh harus dituntut profesional, bener gak sih? Kayak misalkan di bidang yang mungkin teknik gitu ya. Terus juga bidang-bidang yang emang bener-bener dituntut profesional, kualitasnya tinggi, itu pasti wajib banget dan emang kita tuh dituntut gitu ya. Dan bukan cuman gua doang, ternyata aktor atau aktris juga kadang sampai dituntut benar-benar profesional, sampai-sampai mereka nih total banget ketika mereka meranin filmnya atau meranin perannya ya, teman Pro 2. Ada beberapa artis yang sampai ekstrim banget, teman Pro 2. Contohnya kayak Demi Moore yang menjalani latihan militer Navy SEAL untuk membentuk tubuh kekar dan mencukur habis rambutnya hingga botak. Wow. Menurut gue sih ini totalitas banget ya, demi pekerjaannya, demi perannya, sampai dia tuh sampai benar-benar abis rambutnya, teman Pro 2, yang sebelumnya panjang sampai botak gini ya. Gokil, gokil, gokil. Terus juga ada Charlize Theron yang menaikkan berat badan 14 kg, mencukur habis alis serta memakai gigi palsu dan prostetik, teman Pro 2, demi perannya di Monster 2003. Ini juga menurut gue gokil banget karena benar-benar profesional demi peran yang menurut mereka tuh harus diperankan secara total gitu ya. Atau mungkin lu ada momen dimana lu kayak lagi sakit atau mungkin lagi apa, tapi lu harus profesional buat kerjaan lu, teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci teman Pro 2 di santai siang. Dan buat kamu pecinta film superheroes atau mungkin pecinta Marvel ya teman Pro 2, kayaknya seneng nih ya setelah kemarin tuh diumumin kalau misalkan Endgame bakalan ditayangin ulang dan bakalan ditambah 4-5 menit kalau nggak salah buat bocoran ke film selanjutnya. Itu di film Doomsday ya teman Pro 2. Ini ada kabar terbaru lagi buat kamu yang pecinta Spider-Man ya. Setelah kemarin Marvel luncurin Spider-Noir yang dibintangi Nicolas Cage, resmi tidak lanjut teman Pro 2. Dan kabarnya ini film ini tuh dapat 11 nominasi Emmy ya. Wah, maksud gue series ini tuh dapat 11 nominasi Emmy ya. Wah, ini sih gokil banget ya. Dan kabarnya juga nih, ternyata Sony masih punya banyak cerita dan lisensi untuk ngembangin cerita-cerita Spider-Man yang lain teman Pro 2. Wah, ini sih menurut gue gokil ya. Nanti kita bakalan bisa lihat Spider-Man di versi-versi lain dan di multiverse teman Pro 2. Wah, ini sih menurut gue sebagai pecinta superhero ya, ini jadi kayak, wah gue nungguin yang versi ini nih, wah gokil sih menurut gue gak sabar banget nungguin cerita-cerita Spider-Man yang lain ya teman-teman berdua.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ya, gak kerasa ya gue udah nemenin lo dari tadi jam 10 pagi, teman Pro 2. Dan sekarang mau jam 3 aja nih. Tapi tenang aja, teman Pro 2. Karena nanti bakalan dilanjut bareng Desi dan juga Fajar di Sore Ceria, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng di Sore Ceria, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue Cid izin pamit. Thank you buat semuanya. Bye-bye.

0: Timnas Bocah Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjuarai kejuaraan dunia bocah atau World Bocah Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan yang berlangsung 24 Agustus hingga 4 September 2026. Dalam ajang itu, Timnas Bocah Indonesia keluar sebagai juara setelah berhasil mengumpulkan 3 medali emas dan 1 medali perak.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia hiburan, Golden Globes bekerja sama dengan Artemis Rising Foundation dan Think Film Impact Production menghadirkan Golden Globes Impact Prize for Documentary di Festival Film Venezia, Italia. Dikutip dari Variety, penghargaan tersebut dihadirkan ke dalam Festival Film Venezia untuk film dokumenter yang berkontribusi signifikan membahas isu sosial yang mendesak.
1: Info Pro 2.
0: Serial drama populer Korea Selatan atau drakor Descendants of the Sun akan dibuat adaptasi menjadi film di Indonesia yang digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo. Hanung Bramantyo mengatakan film Descendants of the Sun versi Indonesia tidak dibuat sebagai remake dari drakor 16 episode tersebut, melainkan adaptasi bebas yang disesuaikan dengan konteks cerita lokal.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2.
0: Sore
1: balik lagi. Hari ini Senin tanggal 7 ya?
0: 7.
1: 7 September
0: 2026, teman Pro 2.
1: Hari ini pada santai kan karena PJJ, pembelajaran jarak jauh.
0: Iya, yeah, banyak yang PJJ hari ini ya.
1: Yang santai pasti anak-anaknya,
0: orang
1: yang
0: tuanya.
1: Stres orang tuanya.
0: Aduh, tapi kayaknya juga enggak cuma Jakarta doang ya, beberapa daerah-daerah lain kayak Depok,
1: iya, Jabodetabek
0: lah,
1: Jabodetabek.
0: Iya, ya memang juga kena dampak abu vulkanik, teman Pro 2 ya.
1: Iya, kemarin ponakan gue bilang harusnya dia tuh hari ini ulangan, kayak sumatif gitu kan. Terus karena PJJ, gue nggak tahu deh. Kalau PJJ kan mungkin sistemnya agak susah
0: ya. Bener ya, di rumah
1: atau,
0: ya.
1: Iya, atau mungkin diuntungkan karena jadi bisa nyontek.
0: Bisa nanya sama mamanya.
1: Iya.
0: Aduh, tapi mudah-mudahan keadaan di Indonesia ya, gak cuma di Jabodetabek doang, juga jauh lebih baik lagi.
1: Amin.
0: Terus juga udaranya jauh lebih sehat lagi. Karena kan ini abu vulkanik kan tipis banget ya. Kita gak kelihatan ya. Jadi emang disarankan pakai masker, teman berdua.
1: Tapi jujur gue gitu, sebagai orang yang ngap kalau pakai masker tuh ngerasa agak, aduh gimana.
0: Kalau gue kan emang
1: harus pakai masker lagi.
0: Warawiri gue pakai masker mulu kan,
1: iya,
0: gitu. Cuma kemarin gue beli masker karena kebetulan stoknya lagi habis. Gue belilah ke tempat langganan gue tuh, habis sih.
1: Habis. Kemarin
0: cuma sisa cuma tinggal 5 pak atau berapa gitu ya.
1: Kemarin,
0: 5 paknya yang satuannya 10 gitu loh ya,
1: iya, bukannya. Iya, dikit.
0: Iya, takutnya ntar orang mikir Fajar beli 5 pak yang 50-an, 100 enggak.
1: gue kemarin masih dapat, adik gue masih dapat. Yeah. Cuman karena emang kemarin orang rumahnya gue gak kemana-mana, jadi ya udah di rumah aja. Nah, gue tadi kan baru keluar lagi nih. Kalau kemarin kebetulan gue ke mall yang emang gak menghirup udara luar kan, jadi kayak udah masuk mobil sampai mall, keluar, pulang lagi udah langsung masuk rumah gitu. Tapi hari ini kan gue naik Transum, maksudnya naik Transjakarta. Terus gue bawa masker di tas, cuman emang karena
0: nggak,
1: emang guenya berasa susah nafas kalau pakai masker. Jadi gue tadi masih aman nih kayaknya hidung gue. Terus kebetulan dapat helmnya yang full face tadi pas naik ojek gitu. Jadi masih aman, cuman emang panas aja ya.
0: Betul.
1: Hawanya lebih panas kayaknya dari sebelum kena abu nih kayaknya.
0: Buat teman berdua mungkin yang tadi PJJ terus kayaknya kangen sama sekolah, kita hadirkan drama radio.
1: Wah,
0: kembali ke sekolah, teman berdua.
1: Kata kayaknya yang kangen ke sekolah orang tua aja. Anak-anaknya mah kayaknya nggak enakan PJJ nih di rumah santuy gitu.
0: Karena bentar lagi bakal ada drama radio, teman berdua, setelah lagu Lati ya. Nanti kita bakal dengerin sama-sama. Nanti kita bakal balik lagi di Sore Ceria.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Ibu, sudah satu bulan kita berada di pengungsian ini. Banjir bandang di desa kita sudah berlalu. Sudah saatnya kita kembali ke rumah masing-masing.
2: Ya, gimana rumah kita masing-masing?
3: Gimana mau balik? Rumah kita sudah hancur, hanyut ke bawah air.
2: Rumah kita juga.
0: Tenang semuanya. Iya, saya mengerti. Kalau rumah kalian itu sudah tidak ada untuk sementara ini, tinggal di pengungsian dulu ya. Dan yang rumahnya masih berdiri kokoh, ayo kita sama bersihkan. Kita gotong royong. Setuju?

0: teman-teman, terutama anak SMA 3. Ayo kumpul.
1: Ayo kumpul.
2: Bentar. Ada apaan sih?
0: Kita harus ngebersihin sekolah kita. Kita harus kerja bakti. Gimana? Kalian setuju nggak?
3: Setuju!
4: Aku mah setuju banget. Udah bete nih, nggak sekolah.
0: Ya udah, kalau gitu ayo kita ke sekolah. Kan sejak banjir bandang kita belum sempat melihat sekolah. Ayo.
3: Ayo.

0: Ya Allah, kalian lihat di sekolah kita, semuanya dipenuhi lumpur.
1: Ya Allah.
0: Hancur semua.
2: Ya Allah. Bu Guru, lihat nih semua. Aduh, buku-buku pada hancur, Bu.
1: Ya, nggak bisa belajar dong.
0: Buku kita. Iya, Irul, buku-buku hancur. Kursi belajar kalian juga hancur.
3: Ya, kita gimana sekolahnya belajar nih?
4: Ibu Guru.
0: Iya, Hamka.
4: Lihat, Bu, laptop dan komputer bantuan dari pemerintah juga rusak. Semuanya terendam lumpur.
5: Ya, kita nggak belajar pakai laptop dong.
3: Kita nggak bisa
5: pakai
3: laptop lagi, tamat lah.
1: Nggak bisa belajar, Bu.
0: Ya, tamat deh kita benar-benar terisolir.
3: Ya, gimana mau sekolah lagi?
1: Ya ampun.
6: Sudah, bukan saatnya kita bersedih. Lebih baik kita bersihin sekolah kita dari lumpur. Untuk yang lainnya nanti deh kita pikirin. Irul, Dafa, Hamka, rapiin ruang sebelah sana ya.
7: Oke, aman.
6: Nah, aku, Nia dan Jana di sini. Anak-anak yang lainnya biar ibu guru yang atur. Ayo, ayo, kita mulai kerja.
8: Ayo kita berbersih.

0: Alhamdulillah ya Nia, kita udah bisa sekolah lagi. Setelah satu bulan kita nggak sekolah karena banjir bandang di kampung kita. Kita jadi nggak bisa sekolah.
1: Iya Jana, aku seneng banget loh bisa sekolah lagi. Ini maaf loh, itu seragam yang kamu pakai punya siapa?
0: Mana aku tahu, pas di pengungsian tadi aku rebutan ambil pakaian. Nah dapet deh yang ini. Kamu kan tahu semua baju aku hanyut, nggak ada yang bisa terselamatkan.
1: Iya, aku juga sama. Bajuku juga nggak ada yang selamat. Hanyut semuanya.
0: Dava, Irul, Hamka, kalian dari mana?
2: Kita bertiga habis ngecek ruangan-ruangan. Biar habis dibersihin, sudah bisa dipakai atau belum nih? Melihat kalian di sini, kita langsung samper aja deh. Betul nggak, Rul?
3: Betul banget, Dav.
4: Gimana-gimana nih perasaan kalian bisa kembali ke sekolah?
0: Ya seneng banget dong.
2: Terutama aku sih, akhirnya bisa sekolah lagi. Duh, seneng banget deh.
3: Ted, udah, biar aku aja yang jawab.
1: Kok kamu sih yang jawab, Rul?
3: Iyalah, dia seneng banget bisa sekolah lagi. Soalnya dia pengen banget ngeliat cewek yang dia suka.
4: Emangnya siapa sih cewek yang dia suka?
3: Masa nggak tahu? Itu tuh, yang sebelah Hamka.
4: Oh, Nia maksud kamu?
1: Dih, kamu Rul, sotoy kamu.
2: Tahu nih si Rul, aku kan belum konfes apa-apa. Udah disamber aja.
0: Waduh, sekolah dulu guys, baru pacaran.
2: Ih, siapa juga sih yang pacaran? Ini kan suka cuma suka. Habis wajah Nia manis sih, makanya aku suka deh.
0: Ih, manis emang dikira permen kali ya?
1: Permen kali ya?
3: Bisa aja.
5: Ih, ibu bahagia sekali kalian bisa tertawa lagi. Setelah satu bulan, kita tidak seperti ini.
6: Iya, ibu. Kami bahagia bisa berkumpul kembali di sekolah ini. Bencana ini telah berlalu

0: dan kami tetap semangat meski banjir telah meluluh lantakan kampung kami. Semoga semangat kami kelak nanti di antara kami ada yang menjadi menteri atau menjadi presiden untuk memimpin negeri ini dengan amanah.
1: Amin.
2: Kembali ke sekolah dimainkan oleh Irul sebagai Irul, Daryl sebagai Dava, Hamka sebagai Hamka, Jasmine sebagai Jana, Nia sebagai Nia, Bagita sebagai kepala desa, Tri Martini sebagai ibu guru, Nadine sebagai Ani, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Desi Aldiana.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kita tuh berharapnya hujan turun ya. Parah. Tapi malah gak turun-turun.
0: Iya, soalnya kan emang BMKG juga udah bilang Oktober baru hujan.
1: Iya lagi.
0: Cuma kan namanya bencana kita gak ada yang tahu ya. Emang berharap sih hujan gitu, cuma ternyata belum. Dan memang ini ada info juga, mungkin teman Bro juga udah tahu ya, bahwa Bandara Soekarno-Hatta dan juga Halim ini ditutup sampai hari ini tanggal 7 September jam 6 sore, teman Bro 2.
1: Tapi kalau menurut gue gak tahu apakah udah ada update lagi atau belum. Sekali lagi ini situasional ya, maksudnya ya,
0: kalau aman bisa terbang lanjut. Karena dampaknya kan kalau penutupan bandara kan kemana-mana tuh.
1: Betul.
0: Iya, soalnya banyak yang gak bisa terbang, mungkin ada perjalanan urgent, bisnis segala macem. Terakhir gue ngeliat Ayu Dewi itu
1: kemarin gue
0: dari Bali pengen ke Jakarta tuh gak bisa karena bandara ditutup. Akhirnya dia kayaknya lewat laut deh.
1: Oh, kalau siapa kemarin ya? Ari Untung kayaknya. Jadi dia dari Bali juga akhirnya nyari flight ke Jogja. Nah, dari Jogja ke Jakarta naik kereta. Kalau gak salah gitu.
0: Berarti sama temen gue juga tuh, temen gue main padel sama Ari Untung di Bali tuh.
1: Oh.
0: Yang owner ayam-ayam itu tuh, yang panggang itu tuh.
1: Iya. Ari Untung sama temen lu gak untung ya katanya.
0: Untung.
1: Untung ya.
0: Iya, temen gue diuntungkan oleh Ari Untung. Aduh, iya.
1: Tapi emang kemarin juga banyak beberapa public figure yang gue lihat gak bisa flight ya. Betul. Maksudnya kemarin itu gue lihat Raditya Dika gak bisa pulang kesini, gak bisa pulang ke Jakarta. Terus Rini Wulandari, dia harusnya ngisi acara di Medan, gak bisa juga. Terus Raffi Ahmad Nagita Slavina juga katanya gak bisa ke Aceh. Jadi
0: betul,
1: emang banyak beberapa public figure yang akhirnya mungkin ini karena mereka tersorot kamera ya. Jadi akhirnya
0: dan kelihatan beritanya juga. Bahkan komennya kepecah tuh. Gue ngeliat postingan Ayu Dewi kepecah tuh, ada yang kayak kan dia captionnya kan kayak bingung mau naik apa, dia bilang ya nggak usah bingung, yang lebih bingung lagi tuh masyarakat yang lebih kena dampaknya langsung gitu kan. Lu kan masih bisa naik bis, nyewa mobil atau apa. jadi ribet sendiri kan. Maksud gue kan Ayu Dewi mungkin juga niatnya ya nge-share aja gitu pengalamannya.
1: Ya mungkin kalau kita ada di posisi itu juga pasti bingung ya. Apalagi mungkin kalau udah di rumah ditungguin sama keluarga atau ada acara lain yang mendesak juga pasti bingung. Cuman ya emang bahaya kalau dipaksain terbang juga gak mungkin gitu.
0: Jadi
1: malah lebih bahaya.
0: Cari alternatif lain ya akhirnya, entah lewat laut atau mungkin darat gitu.
1: Tapi emang kita tuh kayak gak apa ya, menurut gue kayak gak siap gitu loh. Karena gue gak tahu apakah udah pernah sebelumnya atau belum. Karena si warga Jakarta nih banyak yang akhirnya di sosial media gue lihat nanya-nanya sama netizen juga kayak ini kita harus gimana sih antisipasinya, cara penanganan si debu-debunya ini, si abu-abunya ini. Karena ada yang bilang katanya gak boleh disapu. Terus ada yang bilang harus langsung disiram atau dielap gitu kan, agar gak kemana-mana.
0: Kalau biar dia gak kemana-mana, disiram dulu baru disapu atau dielap.
1: Iya, gitu. Jadi banyak banget yang bingung. Terus kemarin juga sempet lihat ada postingan yang nanya gini, ini kalau lagi banyak debu gini kita boleh jemur baju di luar ruangan gak sih? Ya kan?
0: Masuk akal.
1: Karena takutnya tambah kotor bajunya.
0: Takutnya masuk ke baju gitu kan, partikel debunya karena tipis banget.
1: Dan FYI hari ini harusnya kan kita ke kantor seragam pakai putih ya. Gue hari ini gak memutuskan untuk gak pakai putih. Iya kan? Karena biasanya gue pakai kemeja atau kaos daleman
0: takut
1: putih
0: kotor
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena gue kepikirnya kalau debu takut kotor ntar kena baju-baju gue. Putih kan cucinya susah ya, Bo, gitu. Jadi akhirnya gue pakai baju ya adalah putihnya dikit garis-garis gitu.
0: Iya. Jadi ya emang lah dari kemarin akhirnya gue tuh kayak pas bangun tidur kemarin tuh kayak liat postingan kayak percaya nggak percaya.
1: Iya.
0: Sumpah, terus temen gue mobilnya pada kotor.
1: Emang yang kelihatan banget di mobil ya.
0: Iya, ini beneran gitu kan. Nah, kebetulan mobil gue ditutup kan pakai cover. Jadi enggak, gue enggak bisa mastiin gue kena debu atau enggak gitu. Jadi gue tetap nyiram rumah sih.
1: Oh, kalau gue kemarin yang ketara banget adalah di teras. Pintu rumah gue sama teras tuh kan kayak ada batasnya gitu kan. Nah, pas gue menginjakan kaki keluar pintu kok kayak
0: ngeresnya
1: beda nih.
0: Kalau ngeres gue ngerasa sih.
1: Ngeresnya beda banget. Dan nyokap gue juga kemarin di teras tuh udah berasa banget, sama di daun. Katanya di daun-daunan tuh ketara, daunnya jadi kotor gitu loh.
0: Iya, gue juga akhirnya kemarin kegiatan gue di rumah nyiram-nyiramin aja kan,
1: bersih-bersih
0: gitu kan, biar gak ngeres. Tapi kok ngeresnya gak hilang-hilang gitu. Ternyata otak gue yang ngeres.

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang nggak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang nggak sadar deh ya.

0: 105 FM 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Rose.
0: Rose.
1: Tepung beras Rose.
0: Beda.
1: Eh, yang lagunya baru keluar Lisa ya?
0: Lisa sama Jisoo, jangan sampai lupa.
1: Eh, Jimmy kan kemarin juga baru keluar yang yeah, lumayan bikin pro kontra itu video klipnya.
0: Betul.
1: Fallen yeah, Angel. Yeah.
0: Rose belum nih kayaknya nih.
1: Rose belum ya?
0: Kalau Lisa kan Sawadika, Jisoo Click.
1: Oh, Jisoo tuh Klik ya?
0: Klik.
1: Itu bukan Usi Sulistyawati. Dulu kan lagunya ada Klik juga gitu. Tapi pasti Gen Z gak tahu lagunya. Itu jadul banget.
0: Betul.
1: Soalnya.
0: Betul. Rose gue nungguin banget sih kayak gimana lagi nih.
1: Ya itu nanti tepung beras Rose.
0: Gak tepung beras doang, ada gulanya. Ada
1: gula
0: tepung ketan.
1: Apa? Oh iya.
0: Merek
1: iya.
0: Itu kan
1: ada. Banyak.
0: Ada.
1: Tepung maizena
0: iya.
1: Ada. Semuanya iya. Ada. Cuman kan yang iklannya nempel si tepung berasnya jar dari zaman kecil itu.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan Tuan Pro 2 juga ada nempel ya, kalau sering dengerin Pro 2 jam 4 pasti bakal ada sore ceria squad teman Pro 2.
1: Hari ini kita akan ngobrol sama siapa?
0: Sama Karis Community teman Pro 2.
1: Apa tuh Karis Community?
0: Bener enggak bacanya tuh ya? Karis Community.
1: Bener sih harusnya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama founder dan co-foundernya teman Pro 2.
1: Ada Ratu dan juga Syadida.
0: Iya.
1: Apa tuh Karis Community?
0: Betul. Yang satu kan founder, yang satu lagi co-founder gitu. Enggak ya? Beda nada.
1: Co-founder.
0: Iya, beda nada, beda arti ya.
1: Beda arti. Co-nya tuh ini CO.
0: Iya, bukan KO ya. Kalau KO
1: tapi benar ya, ini kemarin tuh baru aja muncul di threads gue
0: ya.
1: Jadi
0: mana?
1: Kan kayak co-founder kan tulisannya CO ya kan, bacanya kan co karena emang bahasa Inggris kan. Nah lu mau tahu ternyata apa orang tua muda sekarang itu kalau ngomong kalistung.
0: Iya.
1: Jadi ngomongnya bukan calistung, kalistung.
0: Calistung
1: itu kan baca, tulis, hitung, berhitung gitu. Tapi entah kenapa kok bacanya kalistung. Mungkin karena kebiasaan ngomong bahasa Inggris kali ya. Jadi ngomongnya kalistung.
0: Iya, makanya perbanyaklah baka.
1: Apa tuh? Baca.
0: Baca.
1: Baca, ikro.
0: Aduh.
1: Yaudah, bentar lagi sore ceria squad kita akan ngobrol sama Karis Community. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad Teman Pro 2. Dan seperti yang kita bilang tadi, sore hari ini kita akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama dua cewek cantik ya. Mereka ini founder dan juga co-founder dari Karis Community.
0: Betul, kita langsung kenalan ada Ratu Aida dan juga Syadida Abdini. Halo.
2: Halo.
1: Halo, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi yang founder siapa? Aida atau Syadida?
3: Kita berdua.
0: Oh, barengan. Iya.
1: Jadi sama-sama founder dan co-founder ya.
0: Iya. Oke.
1: Enggak ada yang jadi founder co-founder tapi dua-duanya barengan.
0: Iya. Oke, dan hari ini dia di studio pakai pin Karis kayaknya ya. Yeah. Lucu banget. Iya. Pinnya kayak kupu-kupu gitu, benar enggak sih?
1: Kupu-kupu.
0: Iya.
1: Tapi kupu-kupunya kayak pesawat kertas juga ya?
0: Iya, bisa juga. Iya.
1: Tapi kita mau tanya dulu kupu-kupu. Masing-masing kesibukannya kalau dari Aida dan Syadida sehari-harinya ngapain aja nih?
2: Oke, kalau aku sekarang lagi fokus ngembangin bisnis, kerja, freelance, dan juga kuliah.
1: Oke. Oh, banyak yang dikerjain berarti
0: Aida,
1: ya.
0: Aida, semester berapa kuliah?
2: Aku baru semester 3.

0: pengennya ngerjain sesuatu yang baru terus gitu. Maksudnya kayak nggak apa ya, udah deh kayak udah gue udah kerja udahlah santai gitu. Penting udah ada pemasukan bulanan tuh nggak bisa gitu ya. Harus
1: bingung.
2: Iya iya. Memaksimalkan hidup.
1: Keren banget. Akhirnya mereka bikinlah Karis ini. Iya iya iya. Nah ketemunya gimana tuh kalian berdua? Awal mulanya deh sampai akhirnya ngebangun si Karis ini.
2: Kayak waktu itu sebelumnya kita itu game developer, pengembang game. Dan ternyata di bidang game development itu cewek itu sangat amat dikit. Kayak kita waktu itu ikut ke sebuah event di mana partisipannya 30 orang. Tapi ceweknya itu cuma kita bertiga. Dan isinya cowok semua. Dan kita dari awal sering ngerasa kayak kesepian gitu kan. Karena gak ada teman diskusi dan juga kan lumayan teknikal ya, kayak coding, design itu kan lumayan berat. Dan kita butuh teman diskusi gitu. Dan tempat yang aman. Jadi kita decide bertiga, ayo yuk kita buat komunitas untuk cewek, biar mereka semua bisa bareng-bareng belajar coding, design, dan game development tanpa takut.
0: Tapi memang kan gak tahu ya, ini aku sebagai orang awam ngelihatnya anak-anak IT itu kan kebanyakan emang cowok. Iya kan? Kok kalian berdua tertarik gitu dengan dunia ini? Apa yang melatar belakangi awalnya tertarik dengan dunia ini gitu?
2: Kalau aku itu memang seru aja sih, kayak kita bisa ngebuat apapun. Dan sekarang kan dunia serba digital ya. It's better untuk masuklah ke dalam dunia digital itu dan ngebuat sesuatu di sana daripada jadi konsumer doang.
0: Biar gak gaptek lah ya. Kalau jadi deh,
3: kalau aku awalnya player kan. Terus karena sering main, terus ngeliatnya nih kayaknya seru juga ya, kayak bikin-bikin kayak gini gitu. Terus ngeliat orang-orang juga seru gitu kan. Terus ada beberapa juga yang kayak game tapi ada edukatifnya gitu. Jadi cara gak langsung, oh ini bisa nih kayak bikin pembelajaran tapi dibuat ini, dibuat fun gitu. Jadi mereka gak ngerasa kayak belajar.
0: Tapi kuliahnya gak ini, gak ada hubungannya sama IT, programming dan segala macem?
3: Gak ada, tapi skripsi aku tentang Roblox.
1: Iya. Nah berarti basicnya berdua ini suka main game juga?
3: Iya.
1: Game apa aja tuh?
2: Kalau aku dulu gamenya kayak Roblox, Minecraft gitu-gitu sih, yang gak berat-berat.
1: Kalau Shadida?
3: Kalau aku Roblox, Point Blank. Terus sempat main GTA juga.
1: Main GTA,
3: Harvest Moon.
0: Harvest Moon. Cewek ya. Tanya gue balik dong, Jar.
1: Lu main apa?
0: Tetris.
1: Soliter. Jadul banget sih.
0: Soliter.
1: Jadul banget. Jadul.
0: Soliter dong,
1: Jadi emang kalian berdua ada kesamaan dan saat pernah di satu game development bareng. Cuma kok ceweknya dikit gitu kan. Akhirnya kalian bikin si Karis ini.
0: Oh, jadi ini tuh kayak wadah buat cewek-cewek yang mau belajar tentang teknologi lah ya, dalam dalam tanda kutip, maksudnya turunannya teknologi lagi gitu kan. Dari kapan?
2: Kita dari 2023, jadi udah 3 tahun. Hampir 3 tahun.
0: Hampir 3 tahun.
1: Sebentar. Tadi Aida bilang udah baru semester 3. 3 tahun yang lalu berarti lu masih sekolah dong?
2: Dulu memang sudah sering freelance di game development gitu.
0: Kok keren? Maksudnya anak SMA tapi udah
1: kepikiran gitu.
0: Maksudnya keluarga, orang tua, kakak emang ngerti sama hal kayak gini?
1: Gak ada, di keluarga lu doang kayaknya ya.
2: Keluarga aku PNS semua.
0: Bisa dibilang berarti otodidak, belajar sendiri.
2: Berarti
0: Shadida juga dong belajar sama, sendiri otodidak. Karena awalnya suka main doang, akhirnya jadi ngulik sendiri. Kok keren anak-anak ini.
1: Nanti kita pengen tahu justru ya lebih dalam lagi tentang si Karis ini. Dan apakah setelah mereka bikin Karis justru juga mereka tahu nih, oh ternyata cewek-cewek juga banyak juga nih yang interest ke dunia game development ini gitu ya.
0: Kita penasaran juga apakah mereka yang tadinya otodidak terus akhirnya mau gak mau karena bikin komunitas jadi memperdalam lagi ilmunya atau gimana. Nanti kita ngobrol lagi ya sama Karis Community. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
4: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad barengan sama Karis Community, teman bro dua.
1: Yes, kita tadi udah kenalan sama Aida sama Syadida. Mereka ternyata belajar untuk programming, ya, coding. Belajar coding dan lain-lain tuh otodidak. Jadi yang satu background kuliahnya psikologi, yang satu teknik industri.
0: Betul.
1: Iya. Jadi mereka kutak-atik sendiri aja tuh. Kok bisa? Emang jenius kayaknya ya.
0: Iya. Dan tapi, mereka akhirnya karena punya hobi yang sama bikinlah si komunitas Karis ini, teman berdua. Iya. Karis apa nih? Kita belum tahu tadi.
1: Artinya apa?
2: Karis itu sebenarnya kepanjangan dari komunitas aktif Roblox Indonesia Serikandi.
0: Iya.
1: Jadi awalnya emang kalian karena suka main Roblox ya. Komunitas aktif Roblox Indonesia Serikandi.
0: Okay.
1: Ada Serikandinya.
0: Betul sekali. Jadi itu sebenarnya kepanjangannya ya. Yeah. Cuma akhirnya jadi dipersingkat jadi Karis Community aja gitu, teman berdua.
1: Terus kenapa pemilihan logonya si kupu-kupuan?
0: Iya. Kenapa nggak berbau Roblox gitu? Apa emang di sini juga ada kupu-kupu Roblox itu? Bukan?
2: Enggak. Jadi kita tuh memang sebenarnya pengen lebih berfokus ke memberdayakan perempuan dan ngasih perempuan safe place untuk mereka belajar di dunia development gitu sih. Okay. Makanya kita buat logo kupu-kupu tuh karena kupu-kupu kan menggambarkan feminim. Terus juga kupu-kupunya tuh kita buat menjadi runcing, enggak bulat, karena kita pengen nunjukin kalau kita tuh bisa juga loh gitu loh, ngerjain hal-hal yang hard tech gitu.
0: Yang susah gitu ya.
1: Tapi emang bener kan, maksudnya faktanya atau datanya memang banyak kan cowok kan di bidang ini, ya kan? Cewek tuh cuma berapa persen kalau kalian lihat?
2: 10%.
1: 10%-nya doang.
0: 90%
1: dibanding 90% laki-laki. Kenapa sih sebenarnya, maksudnya kalau kalian sendiri ngelihat atau kenal dengan beberapa orang-orang
0: di bidang ini, apa emang enggak ada ruang, enggak dikasih kesempatan, atau emang si cewek-ceweknya yang belum pada berani gitu?
2: Kalau menurut aku sih yang pertama itu karena memang stereotipnya ini didominasi oleh laki-laki. Terus kayak hard tech, kalau teknologi itu emang kadang dilihatnya kayak wah susah banget nih. Terus juga kadang menyeramkan juga kan banyak banget diskriminasi juga kan di online gitu. Makanya mungkin cewek-cewek juga pada takut untuk belajar. Dan juga mungkin gara-gara dari awal mereka gak dapet knowledge dan stereotipnya gak terbuka, jadi mereka gak tertarik dengan itu gitu.
1: Nah, jadi kalian akhirnya create si Karis ini bertiga ya. Satu lagi siapa boleh dimention namanya?
2: Namanya Ramiza.
0: Ramiza.
1: Dia juga backgroundnya nggak ada sama sekali hubungannya dengan programming dan lain-lain.
2: Nggak
1: ada.
2: Di kafe sih, di ITB.
0: Iya.
1: Ada juga hubungannya sebenarnya.
0: Betul. Oke, terus gimana tuh pas awal mula akhirnya kalian announce ada kita bikin Karis, terus kegiatan awal pertama gitu yang kalian buat, dan akhirnya kalian juga kayak ngajak cewek-cewek lain untuk bisa gabung tuh gimana waktu itu?
2: Waktu itu awalnya kita mulai dari ngebuat dulu, terus kita ngajakin teman-teman kita yang kita tahu. Itu juga susah banget awalnya, benar-benar sepi banget dan kayak dikit banget ternyata perempuan-perempuan. Terus dari situ kita mulai coba untuk ngebuat channel di mana kita tuh ngajak yang lain untuk share-share karya-karya digitalnya, terus juga share-share kerjaannya, dan juga saling diskusi bareng lah tentang kayak coding, design gitu-gitu. Terus dari situ kita mulailah ngebuat kayak semacam kelas. Terus juga ada lagi Syarida,
3: kegiatan game night. Terus juga ada Tarik Sis. Jadi Tarik Sis tuh talk with Karis gitu.
1: Tarik Sis.
3: Kita ngobrolin seputar keseharian, sharing pengalaman, terus juga hobi dan lain-lain kayak gitu.
1: Tapi banyak kan online berarti ya awalnya
3: online.
1: Walaupun awalnya agak susah tapi lumayan lah ya. Maksudnya ternyata akhirnya banyak nih yang ke grab sama kalian juga untuk yuk join yuk gitu. Ini cewek semua pasti lebih safe gitu.
0: Terus akhirnya apa sih yang jadi keresahan yang lain juga cewek-cewek, misalnya ada sesi mungkin curhat atau apa, gue kayaknya susah nih gak bisa berkembang atau di tempat kerjanya atau mungkin di tempat yang lain gitu, yang kayaknya di dunia ini tuh di dunia game development tuh kayak susah banget kasih kesempatan gitu.
2: Lebih ke arah apa ya, stereotype sih, balik lagi ke yang tadi. Kadang equality-nya tuh masih enggak setara banget lah, masih kadang masih dipandang sedikit lebih rendah, dan kayak enggak bisa lah nanti dia kurang bagus codingnya kayak gitu misal. Terus lebih gampang dapat diskriminasi gitu sih.
1: Gua ngerti. Jadi kayak ada anggapan bahwa hasil kerjanya si cewek ini nggak lebih bagus dari kalau cowok yang create loh gitu kan, yeah. Stereotipnya begitu ya kan, padahal sebenarnya cewek juga banyak yang jago gitu kan. Oke,
0: iya.
1: Emang harus di break tuh sebenarnya si stereotip itu, agak susah ya.
0: Iya. Terus akhirnya siapa aja nih yang gabung, dari kalangan mana aja, apakah juga seluruh Indonesia bisa ikut join ke Karis, kamu juga akhirnya tahu ke teman-teman di luar Jakarta gitu.
2: Jadi awalnya itu kan kita memang base-nya online ya. Nah jadi awalnya itu kita fokus di Indonesia. Nah sekarang itu udah ada di sekitar 2000-an orang. Dan alhamdulillahnya waktu itu kita sempat dinotis sama Roblox-nya langsung. Nah dari situ kita jadi mulai growing banget lah. Nambah banyak member. Kemudian juga sekarang udah mulai ada beberapa international developer cewek-cewek yang mulai join gitu.
1: Ada internasional juga? Dari mana aja?
2: Ada yang dari Australia sama ada yang dari Amerika.
0: Cepet loh
1: maksudnya dengan waktu cuma baru 3 tahun ya. Kan baru 3 tahun tapi udah lumayan ya. Maksudnya bisa nge-grab banyak banget cewek-cewek lain yang juga tertarik sama dunia ini gitu. Terus berarti karena awalnya kan online, sekarang udah banyak bikin
0: ketemu gitu,
1: gathering lah segala macem gitu.
3: Ada
0: iya. Terakhir kapan tuh? Ngapain?
2: Baru Agustus kemarin. Jadi kemarin Agustus awal itu Roblox tuh ngadain Roblox Creator Meetup, di mana semua developer di Indonesia dan juga di luar negeri, ada beberapa bule-bule juga datang ke Indonesia di Jakarta, berkumpul semuanya untuk sharing-sharing. Nah dari situ di keesokan harinya kita juga ngadain Karis Gathering, jadi sekalian untuk para creator-creator kita ngumpul, nginep bareng, terus main sharing.
1: Cewek-cewek yang punya hobi yang sama nih, ngumpul ketemu bareng, yang diomongin pasti seputar Roblox semua ya. Iya enggak?
0: Iya,
1: atau ada hal di luar lagi itu yang dibahas juga sama kalian?
3: Kadang banyak sih, ada hobi juga, terus ada bisnis-bisnis juga. Kalau misalkan, kalau misalkan bikin ini kayak gimana sih?
1: Sharing lah ya. Jadi nggak melulu ngomongin Roblox, tapi ngomongin hal-hal lain itu juga gitu. Menarik nih. Berarti sekarang anggotanya karena udah lumayan banyak ya, kalian tetap handle bertiga nggak dengan si founder dan co-founder aslinya nih, atau akhirnya ada beberapa bantuan yang kalian tarik gitu?
3: Jadi, kita punya tim ya.
1: Ada timnya.
2: Sekarang itu Karis Community tuh ada lagi Karis, ada anaknya Karis Studio. Nah terus Karis Community juga sekarang udah ada yang kayak ngehandle untuk moderasi kayak ini, kayak yang ngejagain moderasinya, terus juga yang ngajakin orang-orang untuk ikut event organizer-nya kita juga ada. Jadi kalau ada event digital kita bisa handle itu. Terus kita juga punya tim untuk sosmednya gitu. Sama sekarang ada studionya juga. Jadi kita ngebuat game development studio bareng-bareng.
1: Ada Karis Studio. Kalau Karis JJ apa nih? Jedak-jeduk aja. Soalnya ada konten Karis JJ tadi.
0: Iya.
1: Gue pikir Karis JJ ada ininya lagi, ternyata jedak-jeduk aja ada konten. Ternyata anak-anak itu juga suka jedak-jeduk ya. Oke. Seru ya.
0: Betul.
1: Jadi, tapi kalau dari kalian sendiri maksudnya apakah memang karena kan kalian punya kesibukan masing-masing dong di luar ngurusin Karis ini, kuliah, kerja dan lain-lain. Sehari masih kepegang maksudnya untuk ngurusin kerjaan di Karis tuh masih bener-bener kalian handle sendiri, kalian lihat sendiri, kalian controlling sendiri gitu?
3: Iya, karena kami belajar time management waktu juga kan.
2: Kita bagi tugas juga sih gitu.
0: Bagi tugas ya. Tapi main game-nya masih ada waktu juga?
3: Enggak. Enggak pernah main lagi.
0: Iya, gimana sih?
1: Tapi kalau pernah main nanti kalian enggak tahu dong apa yang lagi happening, apa segala macam gitu.
2: Kalau aku sendiri lebih fokus ke development sih. Jadi paling main tuh cuma untuk survei-survei aja.
0: Dan gak ketinggalan banget lah ya.
1: Jadi main yang tujuannya untuk refreshing udah gak lagi ya?
2: Udah gak jadi kerjaan.
1: Awalnya hobi pasti kan main cuma buat refreshing dong. Udah gak berarti.
0: Udah beda targetnya sekarang. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Karis Community.
1: Kira-kira ada event apa nih?
0: Betul, terdekat. Apakah tahun ini udah pengen ada yang sesuatu yang dibuat lagi, atau mungkin tahun depan ya, karena udah pengen habis ya tahun ini ya teman-teman berdua ya.
1: Siapa tahu tapi akhir tahun nanti ya kan
0: ada bikin event gitu kan.
1: Iya, New Year's party bareng
0: Karis.
1: Anak-anak Roblox si Kandi ya kita enggak tahu ya, nanti kita ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
4: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Balik lagi di Suara Ceria Squad hari ini barengan sama Karis Community.
1: Kita masih ngobrol sama Aida sama Syadida dari Karis. Mereka adalah founder dan co-foundernya. Sebenarnya satu lagi ya, tapi gak bisa datang. Siapa namanya?
2: Ramiza.
1: Kira-kira Ramida. Jadi ada pengulangan. Satu Aida, satu Aida, Syadida
0: Ramida.
1: Habis ya, lucu aja namanya kayak ada pengulangan gitu ya. Satu lagi Ramiza.
0: Oke. Dan tadi dia bilang ternyata ya banyak banget cewek-cewek yang akhirnya juga gabung join ke Karis teman berdua karena ngerasa punya apa ya, punya wadah yang sama, wadah yang bisa saling curhat juga mungkin di Karis gitu. Tapi kegiatan kalau, terakhir yang mereka adain justru malah langsung diundang sama Robloxnya ya.
2: Iya betul.
0: Gile.
1: Tapi kalau misalnya baru ada yang baru tahu nih terus mau join gitu, itu gimana caranya? Maksudnya apakah boleh bebas untuk siapa aja atau ada syarat-syarat khusus yang harus mereka penuhi untuk bisa join jadi Karis Community ini?
3: Cara join Karis itu gampang banget. Bisa dari sosial media sama Discord gitu. Jadi tinggal join aja. Terus kalau misalkan kita ini sebenarnya terbuka ya untuk cewek cowok, tapi ini lebih diperuntukkan untuk cewek-cewek. Jadi kalau cowok biasanya ada
2: nonton live stream gitu. Kita tuh free. Totally free dan kita terbuka banget untuk semua cewek. Yang penting mereka tertarik untuk belajar lah dunia development ini.
0: Oke. Jadi yang benar-benar mereka masih belum paham, masih tabu lah ya sama dunia ini, boleh banget. Justru malah enak gitu belajar dari nol gitu ya, dibantuin sama teman-teman Karis yang lain gitu.
1: Kalau sejauh ini yang join rata-rata range usianya dari berapa sampai berapa? Maksudnya apakah memang banyak kan anak sekolah, mahasiswa, atau gimana?
2: Kalau dari yang kulihat sih banyaknya fresh graduates, jadi 22, 23, 24.
1: Banyak yang ternyata sebenarnya mereka kuliahnya emang ngambil IT gak sih? Maksudnya kalau kalian kan emang gak ada background pendidikan di IT ya. Maksudnya di programming dan lain-lain. Apakah yang join ke Karis ternyata banyak nih anak-anak yang kuliahnya IT cuman mereka mau memperdalam di Karis karena di kampus mungkin kurang notok gitu, kurang totok dapat ilmunya gitu. Atau sebenarnya gak juga sama kayak kalian nih banyaknya?
2: Menurut kita 70%-an lah dari anak-anak Karis tuh mereka background-nya emang IT sih.
1: Oke. Jadi emang ya nggak apa-apa ya mau background-nya dari IT ataupun bukan, as long as mereka mau belajar ya udah diterima dengan lapang dada.
0: Betul. Berarti paling terdekat nih kegiatan dari Karis apa nih yang pengen dibuat atau mungkin yang bisa join teman pro 2?
2: Oke, kalau yang paling dekat itu kita event-eventnya ada kelas. Jadi kita tuh memang setiap bulan tuh ngadain semacam kelas development kayak UI UX, terus coding, terus juga design gitu-gitu kita buat setiap bulannya dan free. Terus itu ada di minggu depan ya kalau misalnya tanggal
1: Jumat.
2: 11 ya Jumat
1: 11 Jumat September
2: sore, terus juga ada event Rixis atau Game Night.
3: Game night juga ada di hari Sabtu. Biasanya kita malam minggu gitu kan. Terus juga ada Tarik Sis.
1: Oh yang tadi Tarik curhat-curhat itu. Oke. Kalau kelas-kelas itu biasanya kan tadi dibilang katanya free. Itu online berarti ya? Kalau kelas tuh berarti ada tutornya, ada mentornya gitu ya, ngasih materi gitu.
2: Nah itu biasanya kita dari member-member Karisnya itu yang memang punya pengalaman lebih dan pengen sharing, kita kasih panggung lah untuk sharing.
0: Yang udah berkecimpung duluan, yang udah pengalaman,
1: boleh nih berbagi tips and triknya gimana gitu ya. Menarik sih.
0: Oke. Ngumpul-ngumpulnya yang secara offline, kira-kira agenda rutinnya kapan tuh biasanya? Pas momen apa?
2: Kalau untuk agenda rutin belum ada, cuman event terdekat kita ada di minggu ini tuh ada. Jadi Karis Studio itu sekarang lagi punya klien Clevo dan mereka itu nanti bakal nge-launch game Clevo World namanya. Itu tuh game edukasi tentang profesi-profesi yang ada. Jadi player tuh bisa ngerasain rasanya jadi profesi tersebut.
0: Ngundang lah member Karis biar langsung nyobain juga gamenya.
2: Dan kita yang develop juga, kita yang buat.
0: Seru banget tuh itu keuntungannya kalau lo udah istilahnya jadi member atau join di komunitasnya gitu ya. Jadi nyobain langsung tuh.
1: Iya. Seru banget. Tapi emang ya mungkin karena mereka di programming ya. Maksudnya emang ya udah rutinnya memang di online gitu ya. Di apa namanya, di dunia digital, dunia maya. Kalau di offline ya untuk event-event tertentu aja ya.
2: Betul.
1: Tapi tersebar di seluruh Indonesia kan. Maksudnya boleh dari mana aja kan?
2: Iya, boleh banget.
1: Buktinya ada yang di luar tadi.
0: Kalau di luar Jakarta biasanya paling banyak daerah mana tuh teman-teman
1: yang join?
2: Tersebar banget sih.
0: Tersebar banget ya.
2: Dari Makassar, Sumatera,
3: Surabaya.
0: Oh, banyak banget ternyata kan ya. Iya. Ini jadi kayak jadi melek lagi kita, ternyata ya cewek-cewek juga banyak yang interest ke dunia programming game, develop game tuh banyak.
1: Banyak sebenarnya. Cuman ya itu tadi kita aja berdua nganggepnya kayak oh ada ya gitu kan. Kita enggak tahu ternyata ada cewek-cewek yang seinterest itu sama dunia game development, kirain tuh yang karena rata-rata cewek biasanya player aja kan.
0: Iya.
1: Ya, kita ngelihatnya gitu kayak oh paling dia main doang nih. Kita enggak tahu kalau ternyata dia jago loh bikin game-nya, development dan segala macam gitu.
0: Iya, bahkan udah mau jadi ya yang bakal rilis ya tadi game Clevo ya.
2: Kita udah ada game lain juga sih sebenarnya ada namanya Act Normal for 30 Days. Terus juga kita juga lagi ngedevelop game Katadata, tahu Katadata?
1: Katadata.
2: Iya, jadi nanti Katadata itu bakal ada event mengenai green jobs dan data literasi, dan kita sekarang lagi ngebuat game itu juga untuk eventnya mereka.
0: Tuh, kan? Isinya tuh ya, keren, ada ceweknya banget juga di situ.
1: Tapi ini tuh kalau kalian ngelihatnya menjanjikan gak sih, maksudnya opportunity-nya ya untuk cewek-cewek nih? Karena kan yang kita tahu, aku tuh gak tahu, mungkin kalau di beberapa perusahaan besar tuh kayak nge-hire-nya aku ngelihatnya banyaknya IT-nya cowok gitu. Kalau cewek-cewek sendiri kalian ngelihatnya gimana sekarang?
2: Kalau untuk di IT secara general sebenarnya alhamdulillahnya udah lumayan terbuka ya sekarang industrinya. Sudah mulai accepting for women, cuman di sisi game development kayaknya masih jarang.
1: Masih kurang ya.
2: Makanya itu kita pengen lah, ayo yuk bisa yuk kita.
3: Bisa kok. Lebih terlihat lagi.
1: Bener. Dan kalian dan mereka, juga di Karis banyak collab ya.
0: Betul. Ya, dan mereka itu kan juga sebenarnya mantan player ya. Jadi tahu sebenarnya ya, ngerti gitu. Bener. Jadi ya punya tes juga.
1: Kenapa
0: gitu
1: dibilang mantan player? Karena mereka sendiri yang bilang sekarang udah jarang main, jadi bilangnya mantan player. Mantan player Roblox ya gitu.
0: Betul.
1: Kalau sekarang kalau tadi kalian bilang masih main, masih dibilang player.
0: Masih kok, masih main mereka. Masih ya, dikit-dikit
1: doang.
0: Dikit-dikit. Sekarang lagi sibuk soalnya. Oke, terakhir deh dari kalian berdua nih, ke depannya harapannya buat Karis atau mungkin buat cewek-cewek di sana yang juga interest ke dunia game development nih.
2: Harapannya kita bisa ngajakin cewek-cewek untuk lebih berani lagi sih untuk berkreasi di dunia digital, apalagi kan sekarang semuanya serba digital ya. Dan kita juga perlu tokoh-tokoh yang bisa responsible pada apa yang dibuat, karena kan sekarang gak semua orang tuh responsible dan peduli dengan apa yang dibuat di dunia digital kan. Dan sekarang kita tuh pengen nge-push itu banget. Kita pengen cewek-cewek yang belajar dan tertarik di dunia digital atau game development itu mereka bisa terus berkarya, berkembang, dan share hal-hal yang bermanfaat dan positif untuk orang-orang.
1: Oke. Kalau dari Sherida?
3: Pastinya kita support banget untuk cewek-cewek yang benar-benar emang mau belajar, mau berkembang gitu kan. Kita bakal support banget dan kita bakal kasih wadah gitu. Biasanya juga kalau misalkan mereka tanya-tanya, kita juga selalu
1: jawab,
3: kasih
1: tahu
3: gitu caranya gimana gitu. Terus juga semoga kedepannya cewek-cewek ini gak perlu malu-malu gitu. Biasanya kan suka malu-malu ya, kadang mereka tuh potensinya ada tapi kadang suka aduh takut gitu. Malu gitu. Semoga ntar kedepannya mereka
1: lebih berani.
3: Iya, lebih berani lagi.
0: Okay.
1: Kalau gue justru mau ngasih tips untuk orang tua-orang tua nih. Karena tadi Aida ya kayaknya ya sempet bilang awalnya ditentang ya sama keluarga ya. Iya kan? Gue lupa tadi dia ngomongnya on air atau off air. Iya kan, terjun ke dunia ini kayak sempet ditentang. Tapi emang maksudnya gue gak tahu, mungkin kayak nyokap gue juga nih ngelihat gue bukan main game, tapi kayak ngelihat buka handphone dikit, buka komputer dikit. Dari dulu kayak ngapain sih main komputer mulu, ngapain sih buka handphone mulu gitu kan. Maksudnya
0: ternyata enggak
1: sebenernya ada yang dikerjain loh. Bahkan dari mereka tertarik main game aja tuh akhirnya bisa mendatangkan sesuatu gitu.
0: Betul. Dan banyak lah platform lain juga yang bisa dimanfaatkan dengan bijak gitu.
1: Jadi untuk generasi-generasi di atas kita harus lebih melek lagi bahwa ternyata ada sisi positifnya kok.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya tuh.
1: Jangan dilihat yang jelek-jeleknya mulu.
0: Aduh, thank you banget ya Aida dan juga Syadida.
2: Terima kasih kembali.
0: Betul, sukses terus buat Karis dan teman-temannya ya.
1: Salam buat Ramiza juga tadi. Mudah-mudahan Karis makin dikenal dan makin banyak cewek-cewek yang lebih berani tadi ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kembali pulang. Emang jam segini jam pulang. Hari ini karena anak-anak sekolah pada PJJ, jadi jalanan sepi, guys.
0: Bisa jadi.
1: Ya, tapi enggak tahu ya, tadi karena gue berangkat juga siang ya.
0: Yang kerja juga mungkin ada yang WFH hari ini. Iya kan? Udah di satu rumah, ada yang WFH, ada yang PJJ.
1: Aduh, riweh tuh riweh.
0: Puyeng gak tuh?
1: Temen gue itu dia kerjanya tuh usaha. Ya jadi dia punya apotek. Kebetulan emang anak farmasi kan, dia punya apotek. Terus anaknya masih kecil. Anaknya tuh 4.
0: Wow.
1: Anaknya 4, yang paling gede kelas 5, paling kecil tuh TK. Semuanya PJJ. Lu bayangin.
0: Apoteknya pasti langsung tutup.
1: Lah, justru apoteknya lagi laris, masker pada habis, cuy.
0: Sumpah, masker. Bener, tapi gue berharap banget ya. Enggak ada tuh kejadian-kejadian harga masker di dinaik-naikin ya.
1: Iya, karena
0: kayak warga jaga warga gitu loh, jangan mengambil apa keuntungan sepihak aja gitu. Tapi untungnya kemarin gue beli masker harganya normal. Gue enggak tahu ya ada cerita yang dinaik-naikin apa enggak ya.
1: Kemarin adik gue juga masih sempat beli masker, masih dapat masih dapat warna hitam lagi.
0: Terus masih... gue justru nyari yang putih.
1: Enggak, kalau adik gue nyarinya hitam dan untungnya masih normal harganya. Jadi ya mudah-mudahan cepet-cepet ini ya, cepet membaik ya. Dan gue senang banget juga kalau di sosial media tuh kemarin banyak banget orang-orang yang dulu pernah ngerasain abu juga nih, kayak orang-orang yang pernah kena dari efek sinabung, terus Merapi. Mereka tuh akhirnya berbagi tips, ya kan? Kayak nih ada tips nih,
0: jangan dulu, disapu.
1: Iya, satu jangan disapu. Terus habis itu lo pakai masker yang kayak gini-gini. Lo kalau keluar usahain jangan terlalu sering keluar rumah, yang kayak gitu-gitu. Kalau masuk rumah langsung mandi lagi. Pokoknya mirip-mirip kayak COVID deh kemarin pencegahannya.
0: Iya, pakai gitu. Masker segala macam ya. Tapi dia ada update juga bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB lagi menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan sebagai upaya meluruhkan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau, teman-teman dua.
1: Amin.
0: Ini kita tunggu banget ya, karena banyak yang berharap hujan. Karena ya itu tadi ya, biar abunya juga gak semakin menyebar kemana-mana. Dan yang lagi rame juga kemarin postingan bahwa kita harus terima kasih sama yang kuasa, karena si abunya itu tuh di... kayak anginnya tuh bukan ke anginnya, Jawa ya, gitu loh,
1: tuh ke samudra, samudra
0: gitu kan. Jadi bener, masih harus ada kita syukuri gitu, teman berdua. Untung anginnya nggak yang ke daerah apa ya, Jawa dan sekitarnya gitu.
1: Cuman emang gue nggak ngerti ya, orang-orang Indonesia ini secara garis besar gue lihat di sosial media ya, kita tuh punya cara-cara tersendiri untuk menghibur diri di tengah suasana yang lagi banyak musibah, yang lagi banyak banyak yang sakit gitu. Kayak misalnya kemarin nih lagi rame soal anak Krakatau ya kan. Terus tiba-tiba ada aja netizen yang bikin postingan kayak, gue tiba-tiba kepikiran orang bule tuh ngomong anak Krakatau gimana ya.
0: Gak usah dipikirin dong.
1: Kayak ada anak aja celetukannya maksud gue. Terus kayak tadi ada juga yang bikin postingan gini, guru gitu ya, guru kayak apa lagi PJJ, terus anaknya nanya, Bu ini Miss, anak Krakatau yang meletus bapaknya mana ya gitu. Kayak ada aja celetukannya, maksud gue kayak bisa gitu.
0: Untuk penghiburan gitu ya, untuk ngibur-ngibur aja gitu.
1: Kok bisa gitu di tengah kita lagi banyak musibah, kok ada aja hal-hal atau jokes-jokes yang dikeluarin sama netizen Indonesia kayak untuk menghibur diri supaya kita tuh enggak berlarut-larut dalam kesedihan gitu.
0: Oh, sama ini tadi di Bekasi juga ini pemadamnya kayak nyemprotin air kayak zaman COVID gitu loh.
1: Jakarta duluan kemarin.
0: Iya, benar. Terus di pas di Bekasi kan videonya juga viral kan ya.
1: Terus apa? Katanya netizen apa?
0: Itu kok keluar airnya seprit gitu katanya. Dikit banget lo bedanya. Kan gue lagi liat yang Jakarta
1: ini
0: kan.
1: Ini Jakarta kemarin.
0: Alatnya
1: kan
0: lebih canggih kan.
1: Lebih ini ya.
0: Iya, adalah ada blowernya gitu kan. Nah, kalau Bekasi nanti lo cari deh.
1: Apa coba lihat.
0: Kayak airnya kurang banyak gitu, kayak kecil banget gitu.
1: Pakai selang ini. Selang apa namanya? Selang buat nyiram tanaman, bukan?
0: Udah gitu ditutup pakai jempol tangan ya.
1: Ditutup jempol yang selangnya digunting pakai ini.
0: Udah gitu keincak lagi sama temennya.

0: udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di sore ceria teman Pro 2.
0: Mudah-mudahan makin ceria makin sore teman Pro 2.
1: Yes.
0: Hah? Makin sore makin ceria.
1: Kebalik.
0: Makin terus, ceria makin sore.
1: Terus gue yes aja lagi. Emang otak kita kayaknya udah ini ya. Ini karena kita menghirup ini kali debu tadi.
0: Enggak, emang tiap hari begini kita. Ya Allah.
1: Udah jam segini soalnya.
0: Ya, ya, ya. Karena memang hari ini kan penerbangan banyak yang ditutup ya. Kalau nggak salah ada 8 bandara. Mm-hmm. Terus juga sampai jam 6 sore ini sih harusnya ya untuk Suta dan juga Halim teman Pro 2. Uh-uh. Cuma ini ada update juga dari BMKG karena BMKG sudah 4 kali paper test mm-hmm. di Bandara Soekarno-Hatta dan mm-hmm. hasilnya bersih dari abu vulkanik teman Pro
1: 2.
0: Karena kan memang aktivitas kemarin di Gunung Anak Krakatau kan kurang lebih 25 jam kalau nggak salah. Setelah itu kan udah terhenti kan.
1: Iya.
0: Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan kembali normal lagi teman Pro 2.
1: Amin, mudah-mudahan yes. ya. Mudah-mudahan anak-anak sekolah besok udah nggak PJJ lagi.
0: PJJ-nya cuma hari ini doang ya? Di itunya yang disarankan atau
1: gua gak tahu, gua
0: udah
1: gak
0: langsung
1: tahu.
0: Seminggu gitu atau 2 bulan.
1: Tadi gue dengar katanya ada beberapa sekolah entah SMP atau SMA uh-huh. negeri yang udah ada pengumumannya sampai tanggal 9.
0: Oh, iya.
1: Tapi gue nggak tahu ya apakah memang itu ada keterangan di bawahnya lagi bersifat uh-huh. situasional atau gimana? Uh-huh. Karena kan kalau kayak gitu biasanya kan emang situasional ya dilihat yeah. kondisi kedepannya bagaimana gitu. Uh-huh. Jadi ya mudah-mudahan situasi membaik karena nggak tahu ya anak-anak. Kalau gue ngelihatnya kayak ponakan-ponakan gue PJJ uh-huh. tuh malah nggak suka loh, karena yeah. mungkin mereka bukan di era COVID ya, maksudnya yang kayak mm-hmm. aku kalau PJJ jadi nggak punya temen di rumah, jadi nggak ketemu bestie-bestie aku gitu.
0: Jadi kayak harus buka laptop dulu, buka gadget dulu gitu kan, buat ya kan mereka juga nggak bisa sendiri begitu aja kan?
1: Harus didampingin kan?
0: Harus didampingin buat yang anak-anak yang masih SD gitu yeah. kan.
1: Terus tadi kalau gue ngelihat ponakan gue satu SD satu TK kan, kalau misalnya yang kayak serumah ada dua anak yang PJJ itu kan kalau gadgetnya terbatas juga susah ya.
0: Nah, kasihan kan tuh.
1: Yeah. Kayak adik gue untungnya ada gadget gitu, lebih dari satu jadi bisa dipakai. Cuman akhirnya si yang kecilnya TK ngiri karena kakaknya pakai tab, adiknya pakai handphone doang, kayak layar aku kecil Allah. Nih gitu. Berantem lagi. Yeah. Udah lah PJJ berantem, pusing enggak tuh maknya di rumah.
0: Iya, makanya mudah-mudahan besok udah normal lagi teman Pro 2 ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Iya. Semangat lah pokoknya ya, yang kerja juga masih tetap semangat, pakai yeah. masker disarankannya ya, walaupun mudah-mudahan udah hilang banget nih ya si yeah. abu vulkaniknya gitu.
1: Mungkin kalau tadi misalnya besok udah benar-benar hilang nih, tadi lu pakai masker apa N berapa yang disarankan?
0: Enggak tahu deh jam berapa, 94
1: ya? N94 ya?
0: Lupa deh.
1: Lupa iya. gue, mungkin hari ini pakai masker itu besok pakai masker timun ya. Jadi yeah, kan untuk membersihkan
0: betul.
1: Wajah, masker bengkoang atau yeah, masker yeah, yeah. apalah kerang gitu, mutiara yeah, yeah. gitu bisa.
0: Atau Dena Salmon. Kalau enggak ada Dena Teri aja.
2: Kamu masih dengerin Sore

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: John Mayer Gravity. Yeah. John Mayer. Kok John Mayer gue gitu sih? John Mayer kan slow, syahdu.
0: Kalau gitu John Cena lo. Tuh, pemain SmackDown.
1: Chris John.
0: Ya Allah. Iya, iya. John Pantau. Mana gimana tuh John Pantau tuh?
1: Gimana ya John ya? John.
0: Siapa
1: John
0: ya?
1: John Travolta ya, ya oh, jadul banget
0: jadul
1: John Travolta
0: banget. Ah, ya udah deh.
1: Gue pernah dapet ojol nama abangnya John Travolta kan, terus gue posting keren. Kan, terus gue posting, terus kayak yang komen emang generasi milenial ke atas semua. Iya, iya.
0: Gak ada yang tahu ya. Ya mungkin kalau akhirnya nge-search di Google jadi tahu. Oh dia.
1: Oh gitu, itu John Travolta. Ya
0: udah deh.
1: Ya udahlah kita maghrib dulu ya.
0: Betul, hari ini maghribnya jam 17:55 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti abis maghrib, sore ceria bakal balik lagi. Ada updatean informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: I don't mind dari Vidi Aldiano, Cheryl, Shaina, Via dan juga Jevin Julian. Gue ingat banget pas lagu ini rilis, mereka promo ke
0: sini ya?
1: Pro 2.
0: Iya,
1: jadi ini ya, kangen sama lagu-lagunya Vidi ya.
0: Iya, dan ini dulu eranya emang lagi banyak yang collab tuh sama penyanyi.
1: Iya. Cuman kok sampai gue siaran waktu itu sama penyanyi-penyanyi yang collab, gak ada yang ngajakin gue collab ya. Kayak kemana aja gitu.
0: Mungkin bisa sekarang.
1: Bisa. Ya,
0: collab postingan kan di Instagram. Permisi kakak.

0: Info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Putu dari NTMC Polri. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Desi dan Fajar di studio dan selamat malam teman Pro 2. Saya Brigadir Putu Fungki akan mengupdate situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi lalu lintas yang pertama dari JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Di jam pulang perkantoran ataupun aktivitas masyarakat malam hari ini, lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah cukup signifikan, khususnya dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Senayan di jalur arteri. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian kendaraan yang akan berbelok kiri menuju ke Jalan Jenderal Sudirman. Dan bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan Slipi dapat kembali mengalir, namun perlu diantisipasi juga akan adanya antrian kendaraan dikarenakan imbas ekor antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Semanggi. Kemudian lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan atau Cawang di jalur arteri pada malam hari ini juga terpantau ramai namun masih kondusif lancar, di mana kecepatan kendaraan masih dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Namun di tol dalam kota lalu lintas dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Slipi ataupun Tomang pada malam hari ini terpantau ramai dan terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang kawasan Tomang, dan bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Pluit dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Dan dari arah Slipi yang akan menuju ke Cawang lalu lintas pada malam hari ini juga terpantau sudah ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan juga sudah cukup signifikan. Kemudian lalu lintas dari JPO Senayan Barat, lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Slipi, lalu lintas saat ini terpantau ramai, terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, begitupun dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Semanggi. Antisipasi akan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan yang sudah cukup signifikan di kawasan Semanggi. Kami imbau bagi para pengendara untuk dapat menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan, tetap bersabar dalam antrian. Hal ini demi kenyamanan dalam berkendara. Dan bagi teman Pro 2 yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-0669. Demikian Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat, tetap hati-hati di jalan dan salam presisi.
3: Terima kasih Brigadir Putu atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya. Masih

0: Lah,
1: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
2: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Sumpah mati dari Selena Grace dan juga Andi Rianto.
0: Sumpah gue suka nih si Sumpah Mati ini.
1: Iya emang enak lagunya.
0: Iya. Maksudnya versinya Selena.
1: Oh emang.
0: Kan ada yang
1: versinya
0: Rio.
1: Iya, Rio Lashkart.
0: Bukan Leonardo Bumi ya. Itu musik trainer.
1: Beda.
0: Tapi kalau ngomongin penyanyi ya, Selena kan ajang pencarian bakat tuh.
1: Iya.
0: Ya, dari TV kan. Nah, kalau radio udah ada nih ajang pencarian bakat yang lebih legend lagi sebenarnya kan ya, bintang radio. Dan untuk di Jakarta, ini kita sudah memasuki ke babak berikutnya tentu dua.
1: Babak penyisihan.
0: Betul, ya udah ada 20 putra dan juga 20 putri yang melaju ke babak selanjutnya. Ya, jadi tungguin aja nanti bakal ditayangin juga di RRI Pro 2 FM Jakarta tahun Pro 2 dan bakal diupload juga di YouTube-nya.
1: Kalau misalnya kamu mau tahu siapa-siapa aja yang lolos, bisa dicek di Instagram-nya @RRI_Jakarta.
0: Karena namanya panjang-panjang dan ada 20 orang putra.
1: Masing-masing.
0: Iya, dan putri. Jadi ada 40 orang enggak mungkin kita sebutin ya.
1: Sebenarnya tadinya ada 21 yang putri. Itu ada gue.
0: Kebetulan putri tidur ya. Jadi dia tidur pas diumumin tidur. Terus tadi juga di belakang anak-anak pada nonton tuh audisi yang kemarin. Iya, banyak banget yang bagus-bagus loh.
1: Iya.
0: Yang lucu-lucu juga banyak.
1: Kok pas lagi audisi nama gue gak dipanggil-panggil ya? Makanya gak ada. Gak ikutan gue kemarin. Harusnya nama gue ada tuh.
0: Iya. Kalau gue mau nonton doang kemarin.
1: Emang boleh?
0: Boleh kemarin. Hiburan kan kita pengen butuh sebelum kerjaan gue ke auditorium dulu gitu. Ternyata
1: gue ngerti berarti kenapa gue gak dipanggil karena lu nonton.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Twice.
1: One spark.
0: Yes.
1: Tuh buat yang lagi di usia-usia kehilangan spark, tuh ada tuh tadi. Kalau enggak ke Senayan aja, ada
0: yeah, tuh spark. Atau mau les buat yang punya balita tuh
1: spark. Oh iya, bisa banget, bisa.
0: Itu lagi di mana-mana tuh.
1: Macet banget apalagi kalau di Sabtu.
0: Kayak kedai Mixu tuh sekarang di mana-mana cabangnya.
1: Gua kan ini ya, kalau hari Sabtu emang ke daerah-daerah Tanjung Duren kan, di situ ada macetnya dari pagi sampai sore enggak kelar-kelar.
0: Iya.
1: Tapi ya udahlah, itu tandanya banyak anak-anak yang mau belajar.
0: Betul, belajar bahasa Inggris atau mau improve diri lah pokoknya ya.
1: Iya, betul.
0: Emang sekarang tuh lu harus punya ini ya, skill tambahan ya.
1: Iya,
0: betul. Gak cuma sekolah belajar doang gitu loh.
1: Kita skill tambahannya apa ya?
0: Makan, jajan.
1: Oh, kalau gue ini belum sampai kantor udah tahu nanti mau jajan apa ya.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Itu skill tambahan gue.
0: Yes, jajan sama dengan mendukung UMKM.
1: Betul, supaya roda ekonomi terus berputar.
0: Nah, ya. Betul. Duit kita gak muter.
1: Enggak, nanti insya Allah ada rezekinya lagi ditambahin.
0: Mudah-mudahan September kan S-nya ini.
1: Apa?
0: Semoga cuan.
1: Ber-nya berkah melimpah.
0: Iya. Ntar Oktober siapa tahu O-nya apa?
1: O-nya, oh kita banyak duit
0: yeah. Oh iya.
1: Amin. Yaudah kita cabut ya. Habis ini ada Edit sama Elan di Music Live Chat.
0: Betul.
1: Lanjut jaga malam sampai jam 12. Besok kita balik lagi di Sore Ceria jam 3 sampai jam 7.
0: Bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue Edi Tama. Sabrina Carpenter baru aja mencatatkan Emmy Awards pertamanya pada hari Sabtu kemarin. Dirinya membawa pulang Primetime Emmy untuk kategori Outstanding Variety Special Pre-Recorded untuk The Muppet Show. Yang membuat momen ini makin spesial adalah Sabrina berhasil mengalahkan Taylor Swift yang juga masuk ke dalam nominasi lewat The Eras Tour The Final Show. Sabrina menang sebagai produser eksekutif sekaligus pengisi acara dalam spesial yang merayakan 50 tahun sejak The Muppet Show pertama kali tayang pada tahun 1976.
0: Info Pro 2.
1: The Weeknd kembali merebut posisi pertama di Artist Power Chart Pollstar, memuncaki peringkat popularitas artis global sekali lagi setelah menyelesaikan rangkaian tour konser After Our Till Dawn di Eropa. The Weeknd juga akan menggelar tour final Like After Our Till Dawn di Jakarta pada tanggal 26 dan juga 27 September di Stadium Jis.
0: Info Pro 2.
1: Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Australia dengan skor 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027. Kemenangan ini membuat Indonesia mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan sekaligus memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 di Cina.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Kayak iya, gitu bener.
0: Ya. Kayak gitu ya.
1: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit,
0: yes.
1: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut
0: udah biasa aja.
1: Sorry.
0: Ini karena enggak biasa berdua aja.
1: Iya, benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Lalu banyak alasan, Mas.
1: Gimana teman produser kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya, bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan
0: gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga. Dia
1: gak bawa boneka Susan juga.
0: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC
2: Music Live Chat. Dan sesuai janji kita tadi, teman bro dua.
1: Benar.
2: Malam hari ini selain Elan dan Edit, malam hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
1: Betul.
2: Bisa dibilang legend lah, Dit ya.
1: Bisa
2: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Berat ya legend ya.
2: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure, Om.
3: Langsung gimana gitu.
2: Gak. Tapi btw, I'm a big fan, Om. Dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin, meskipun waktu itu mungkin Base Jam tahun berapa ya?
3: 96.
2: Nah,
3: kalau lama 96.
2: Saya baru 2000.
3: Bisa gitu ya.
2: Tapi dengerin musik Base Jam cukup banyak.
3: Wah, thank you.
1: Benar.
2: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
3: Ya. Yeah.
2: Betul.
3: Nah.
2: Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
3: Dia udah ke sana balik lagi.
2: Iya.
1: Tenang. Sudah kita aja kan,
2: yeah. Tenang.
3: Oke.
2: No pressure, Om. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
3: Ya itu tadi lagi rilis EP.
2: Lagi EP ya.
3: Lagi promo EP.
2: Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Base Jam?
3: Base Jam masih dong.
2: Masih ya?
3: Masih. Jadi Base Jam tahun ini 32 tahun.
2: Oh.
3: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Base Jam ya.
2: Hah?
3: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Base Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
2: Serius?
3: Beneran?
2: Yeah. Wow.
3: Perjalanan Base Jam 32 tahun gitu.
2: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti, Om.
3: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
2: Wah, gitu. Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
3: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Base Jam atau mungkin bukan fansnya Base Jam yang nggak tahu apa-apa soal Base Jam pas baca itu jadi tahu gitu soal
1: Base Jam. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan di balik layarnya Base Jam.
2: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget, Om ya.
3: Muda banget.
2: Om Sigit, waktu pertama kali Base Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
3: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
2: tahun.
1: 18.
3: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
2: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun.
3: Penyanyi cilik.
2: Penyanyi cilik.
1: Bener.
2: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
1: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman, bro.
2: Iya.
1: Gue masih pusing sama MTK.
2: Gue masih ini, mancing.
1: main batu.
2: Iya, main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
1: Bener.
2: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
3: Kaget banget sih.

0: syukur karena kita ngalamin nih, ngalamin segala macam apa teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu, ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone, sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harusnya sih.
1: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
0: Iya, pasti.
1: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, tape, kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
2: Iya, benar.
1: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
0: Iya kan? Kalau dulu tuh ini bikin
2: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om, ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
0: Iya, karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
2: Benar. Sayang pitanya ya.
1: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
0: Project solo. Yang existen ini, album baru.
1: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
0: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih, gitu orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
1: pride-nya gitu ya.
0: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
2: Tapi kalau dari POV pendengarnya, Om, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
0: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
1: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
2: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
1: Betul.
2: Ada Biskota.
1: Biskota. Wah. Ini legend sih.
2: Legend banget.
0: Itu lebih legend itu.
2: Lagu legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
1: Betul.
2: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
0: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
2: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
0: Iya, pertama
2: versi
0: Ahmad Albar.
2: Itu pertama kali?
0: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu. Terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset itu lagu itu.
2: Dan akhirnya lu memutuskan untuk meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
0: Panjang ceritanya, Ci.
1: Itu dia. Itu.
0: Ceritain enggak?
1: Singkat aja.
0: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
2: asik. Malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
0: Apa judulnya sih?
2: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
0: Balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya Sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa enggak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ.

0: Okay.
1: Terus kenapa gue pilih bis kota? Sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
0: udah
1: enak,
0: nggak kayak dulu
1: jadi, kayak dulu gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu, enak, keren kok gitu.
0: Oke. Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah om.
1: Iya benar.
0: Itu di part mana?
1: Di part ref, di refnya.
0: Yang
1: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
0: punya teman-teman
1: naik bis kota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik bis kota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Orang punya mobil dua juga di rumahnya,
0: emang dari tetap
1: aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi jadi lebih ke gaya gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan ya.
0: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
1: Iya, benar.
0: Memang susah jadi orang yang tak punya.
1: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
1: Coba gitu. Dirubah.
0: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
2: Betul.
0: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
0: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, buat lo yang pengen nanya nih Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih.
1: Yoi. Yang
0: tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
0: Oh,
1: Existent gitu.
2: Existent gitu. Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah,
1: kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata existing itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existing ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja gitu
1: akhirnya
0: jadi eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung gua.
0: Okay.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Okay. Apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gua sempat rilis juga tuh ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan. Ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah ini harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar-benar.
2: Gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Okay. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas
1: aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan ya.
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi enggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, enggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih?
2: Iya sih.
0: Kenapa
2: bener sih?
0: Enggak salah kan gue.
2: Udah
0: gua
2: jelas sih di judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagunya tentang balap liar.
0: Enggak, ya. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan, mungkin spesifik.
1: Oh iya, kan. Iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
0: Boleh.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan?
0: Kita skip aja.
1: kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya.
1: Judulnya kenapa? Ya kan? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti overall perlu cerita tentang Ramadan.
1: Iya, cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengennya yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, benar.
2: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Oh,
2: gitu. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright.
2: Gitu. Lebih ke situnya sih.
0: Oke.
2: Raya makanya.
1: Nice.
0: Jawabannya bagus kan?
1: Bagus.
0: Iya kan?
1: Bagus. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pasti, pertanyaan cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya. Mending
0: kita gak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke. Okay.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Bener-bener.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice.
0: Alright.
1: Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih sama. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Bener. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau gitu.
0: Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada emotif.
0: Terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Ada gitu ya.
1: Ada terima kasih.
0: Oh, iya benar. Iya. Tadi eksisten pentungnya juga harus dibaca kan? Iya benar.
1: Ini juga harus dibaca.
0: Iya, gimana dulu?
1: Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Iya, benar.
2: Jadi bagus.
0: Benar.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah, itu bedanya mungkin ya kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam.
1: Okay.
2: Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu ya.
1: Okay.
2: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami.
1: Okay.
2: Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu kalau untuk project solo gue kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Oh, memang sepengen lo aja.
0: Iya. Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
1: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
2: Betul.
1: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
2: Alias
1: kita baca press release.
2: Jangan terlalu jujur.
1: Oh iya iya. Ya kan dibungkusnya gitu kata Intel kita.
2: Iya, benar.
1: Jadi katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
3: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya.
2: Masuk gitu.
3: Enggak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
1: okay.
3: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
2: Yeah.
3: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu.
2: Bener-bener.
3: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir.
2: Iya,
3: gitu kan
2: ada bedanya ya.
3: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, nggak jadi gitu.
2: Okay. Awalnya
3: tapi,
2: ragunya
3: nggak gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah dibegituin.
2: Benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
3: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang.
2: Enggak
3: ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
2: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
3: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
2: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
1: akapela.
2: Iya.
1: Cucu-cucu.
2: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu, itu beda.
3: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
2: Iya.
3: Tepuk tangan doang.
2: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
1: Minus one-nya buat tempo.
2: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu gak?
3: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
2: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
1: Alright. Sudah. Oke.
2: Ada yang nanya gak?
1: Ini
2: ke WhatsApp.
3: Ada,
2: tenang.
1: Ada
2: Om. Ini dari siapa?
1: Hawa.
2: Hawa, Wede.
1: Hawa-hawa gak?
2: Enggak dong. Aduh. Hawa.
1: Oke, ini katanya mau nanya.
2: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
1: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
2: iya.
1: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
2: Ah, menarik nih.
3: Menarik sih.
2: Menarik nih.
3: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
2: sekarang harus dipikirkan berarti.
1: Betul.
2: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
3: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
1: bebas sih sebenarnya.
2: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
3: Enggak ya.
2: Ojol juga bisa.
3: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
2: paling oke. Okay.
3: Bagus ya.
1: Yang on tempo.
2: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
3: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
2: Oke, kita asumsi.
1: Kita asumsikan penyanyi.
2: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
3: Aduh apa ya?
2: Mm-mm.
3: Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
2: Ya nggak apa-apa.
3: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
2: Oh iya.
3: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
2: Oh.
3: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutin ya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu
2: gitu, ya.
1: Perunggu asik sih.
2: Iya.
3: Cuma mau nggak mereka? Gitu?
2: Mau lah.
1: Iya, vokalisnya aja maul.
2: Iya benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
1: Iya sih, enggak kan? Salah sih. Ya,
2: kenapa emang?
1: Iya enggak apa-apa.
2: Ini kan Abdul Sigit gitu.
1: Bener.
3: Kayak nama orang.
1: emang nama orang
2: sih. Cuma digabung.
3: Depannya tambah M.
2: Aduh. Oh, iya. M Abdul Sigit.
1: jadi nama satu orang gitu dia.
2: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit berkeinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
1: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul Coffee Theory ya.
2: Keren.
1: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
3: Treatment apanya nih?
2: Ini maksudnya treatment
3: gak terapis nih sebenernya.
2: treatment lagu om
3: produksinya ya, atau promosinya
1: produksi dan promosi
2: okay. End to end berarti tuh. Nah udah gak kemana-mana tuh situ aja tuh. Gimana om?
3: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue okay, lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu. Kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya okay, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
2: Chart gitu ya.
3: Ya chart selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
1: Bener.
3: Ya udah.
2: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
3: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misal kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
1: Kalau MV gimana Om?
3: MV baru syuting 2 hari lagi.
1: Oke. Berarti akan
2: lusa,
1: ada
2: lusa,
1: MV-nya ya?
2: Lusa. Asik banget deh.
3: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
2: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Gak kan MV-nya belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
1: Ya kan bisa nanti nonton
3: MV-nya. Boleh tapi jangan dari... berisik ya.
2: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
1: Kita bukan yang ya gitu. Penonton bayar.
2: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
3: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
2: Kita gini, wih apaan tuh?
3: Apa tuh? Syuting
2: Syuting ya? Kumal banget kebayanginnya.
1: Astaga. Iya. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
3: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
1: Betul.
3: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
1: Enggak
3: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
1: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
3: Iya kan.
1: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
2: Nah, betul. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
3: udah.
2: Kan?
3: Udah.
1: Ada belum ya? Aku baca ada.
2: Iya.
1: Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
2: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
3: Apa ya gitu. Gini aja deh.
2: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
3: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
2: Iya.
3: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
2: Oke.
3: Gitu. Dan endingnya nanti sama.
2: Oh.
3: Ujungnya gitu.
1: benar-benar.
3: Oh, kayak gitu konsepnya.
2: Nice. Ini harusnya sih
3: like hemat kita. Hemat soalnya.
1: Indis ekonomi.
2: Terlalu jujur ya.
1: Loh, kan sebagai musisi harus jujur.
2: Oh iya benar-benar.
1: Gitu kan.
2: Benar.
1: Ntar gak jujur salah lagi.
2: Kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
3: Udah bisa.
1: Semuanya. Udah bisa ya. Bener.
2: Ditonton juga pastinya.
1: Nanti.
2: Shootingnya.
1: MV-nya nanti
2: ditonton ya, pastinya.
1: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Betul banget.
1: Alright, terima kasih Om Sigit.
3: Yes. Sama-sama.
1: Thank you so much. Thank you.
3: Udah nih.
1: Udah. Mau lagi, mau lanjut tuh.
2: Bener kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
3: Kalau YouTube gue terus terang nggak aktif nih.
2: Oke. Okay.
3: Paling ke Instagram. Mau kita aktifin nggak?
1: Promosi.
2: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif. Oke. YouTube.
3: Paling Instagram.
2: Instagram boleh.
3: At Sigit Wardana.
1: Oke. Boleh
2: TikTok, kepoin. TikTok adum.
3: TikTok at Sigit @sigit.bestjam. Gue lupa gitu TikTok gue apa.
1: Ya itu cari ya. Mungkin nanti
2: cari aja. Pasti ketemu kok.
1: Bener. Alright, thank you so much Om Sigit.
3: Terima kasih.
1: Selalu untuk proyeknya.
3: Amin. Sama-sama.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
2: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
1: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
2: Yes.
1: Nama jadi gue Edi Tama.
2: Elan pamit dan juga
3: Sigit Wardana.
1: Alright, bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2.
1: Selamat malam Jakarta.
0: Yo eh.
1: Ini nih yang dari kemarin nanyain.
0: Tapi siapa yang nanyain?
1: Banyak. Ada satu apa?
0: Kemarin gue siaran sendiri, malam gak ada yang nanyain perasaan.
1: Iya, kan nanyainnya Kak Edit kapan siaran lagi sama Kak Elan atau Kak David.
0: Oh iya, emang maunya berdua ya?
1: Iya, maunya berdua
0: ya. Iya, iya,
1: orang
0: iya.
1: Nanti kita ngomongnya ganti-gantian.
0: Sejam-sejam ya? Sejam-sejam.
1: Sama aja.
0: Sejam gue, sejam Edit, sejam gue. Aneh juga shift-shiftan begitu ya. Di malam hari ini teman berdua gimana kabarnya?
1: Halo, ini hari Senin je.
0: Iya hari Senin.
1: Iya hari Senin ya.
0: Hari Senin.
1: Astaga, gue lupa hari ini hari Senin.
0: Kenapa emang?
1: Gue mikirnya hari ini Selasa.
0: Masih Senin, masih Senin. Senin. Ini hari pertama di minggu ini dan memang gue lihat situasi Jakarta masih berabu ya.
1: Bener.
0: Berabu dari kemarin.
1: Bener-bener. Karena emang ya efek dari kemarin sempat meletus ya erupsi ya Gunung Anak Krakatau.
0: Mm-mm.
1: Dan terdampak sini kenapa?
0: Bener. Gue ngelihat komen-komen sih lumayan ajaib ya di sosial media.
1: Apa yang paling ajaib?
0: Itu. Oh iya, tentang
1: ketok
0: bukan ketok magic, ajaib sih. Ajaib sih. Kalau tentang erupsi gunung kayak ini yang erupsi baru anak ya gimana kalau induk Krakatau gitu kan.
1: Ya kan udah dulu.
0: Ah, makanya udah enggak ada kan?
1: Iya.
0: Iya, ini iya sekarang kan? Anaknya nih.
1: Bener. Masih gitu. Masa pertumbuhan.
0: Serem ya.
1: Serem
0: jujur. Serem ya.
1: Tapi jujur iya sih, maksudnya kalau dia bisa, maksudnya bisa membesar enggak sih?
0: Bisa lah.
1: Bisa ya, bisa. Ya?
0: Kan gunung tuh awalnya dari kecil, Dit.
1: Iya sih.
0: Iya kan maksudnya
1: gunung awalnya dari kecil.
0: Dari
1: ya,
0: kecil. Dari awalnya kecil nih.
1: Iya
0: ya kan.
1: Uh-uh.
0: Terus diurus kan. Akhirnya dikasih pembatas baru gitu loh. Apa namanya, pagar baru. Karena ini makin lama makin besar gitu loh.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya,
1: iya sih bisa mm-mm. sih. Ya pokoknya stay safe aja. Mungkin buat kamu semua teman-teman yeah. dua yang terdampak ya.
0: Betul.
1: Karena kemarin sempat gue lihat kayak beberapa video kalau di apa dekat-dekat Lampung itu lumayan lumayan
0: parah gitu. Itu parah itu pasti dekat banget parah. Soalnya
1: bener,
0: kan
1: bener-bener.
0: Dan gue ngeliat juga daerah-daerah bahkan sampai pertama erupsi getarannya kan sampai Bandung. Lo bayangin itu baru getarannya.
1: Bener.
0: Sampai akhirnya sekarang abunya udah sampai ke daerah-daerah Jawa Tengah tuh.
1: Bener-bener. Ya waduh. Pokoknya stay safe aja lah ya.
0: Iya bener.
1: Yang penting kita bisa antisipasi aja mungkin. Karena mungkin nggak terlihat ya kan yep. abunya, mungkin kecil tapi antisipasi kita pakai masker.
0: Kecil tapi sering, ya, jadi ya jatuhnya cukup banyak.
1: Mm-mm, mungkin nggak terlalu terlihatan secara langsung gitu,
0: yeah.
1: tapi emang ada yang itu terlihat. Mungkin banyak banget video-video yang bikin kalau pagi-pagi setelah malam dilihat mobilnya banyak berabu.
0: Iya benar. Ya itu yang terjadi kalau misalkan emang ada gunung-gunung erupsi kan kayak gitu kayak bener. Waktu Jogja kan
1: yes.
0: Merapi erupsi itu parah banget tuh abunya. Bener. Gitu.
1: Itu kalau di Purwokerto emang benar-benar sampai abu-abu jalannya.
0: Beneran. Oh, udah sampai sana. Udah sampai Purwokerto.
1: Merapi.
0: Oh Merapi. Tadi ngomong Purwokerto.
1: Iya Merapi waktu erupsi.
0: Oh nyampe.
1: Nyampe Purwokerto.
0: Oh iya.
1: Sampai jalannya putih semua itu kan zaman gue SD.
0: Wah gila.
1: Iya kan?
0: Karena di Jogjanya udah parah banget
1: parah
0: kan.
1: Parah banget.
0: Gila. Ya pokoknya stay safe teman Pro 2 karena juga gue ngeliat kemarin hari ini ya. Hari ini tuh udah mulai pembelajaran jarak jauh kan untuk anak sekolah Jakarta.
1: Betul.
0: Semoga yang kerja nyusul.
1: Yang kerja maksudnya. Abu aja pakai masker bisa.
0: Lah kita kalau siaran gimana, Dit?
1: Makanya.
0: Jangan kata cuma erupsi gunung.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Karena ini mixernya kita bawa ke kosan.
0: Gede ya. Oh enggak, ini kan bisa dibelah dua nih. Atu-atu berarti channelnya.
1: Lu tengah, gua tengah.
0: Iya boleh.
1: Iya bener, kita siaran dari rumah masing-masing.
0: Nah berhubung ini adalah bulan September ya,
1: yes.
0: Masih awal bulan nih. Kira-kira apa yang pengen lu bahas sama berdua? Kita pengen bahas apa di malam hari ini?
1: Kita pengen bahas yang ceria-ceria. Karena kan September ceria. September ceria.
0: Gitu
1: Kita Bintang Radio jago
0: ini. Udah nih mah kita
1: juara satu kita.
0: Tito mana Tito? Sini lah.
1: Sabrina mana Sabrina?
0: Stephen
1: Stephen gua.
0: Kenapa dipanggil-panggilin?
1: Tahu.
0: Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan sama Pro 2 sampai jam 12. Jadi buat lo yang mau gabung sama kita boleh banget ya.
1: Boleh. Langsung aja bisa merapat. Buat kamu semua yang pingin join.
0: Dadah Nopi.
1: Yang pingin
0: Tati ya. Ya Allah, ya, bocah. Ada aja anak magang baru balik.
1: Betul. Emang etos kerjanya luar biasa ya.
0: Etos kreatif.
1: Salah. Ngapain lu sebut sih?
0: Sorry. Etos kerja luar biasa dia.
1: Luar biasa. Benar-benar. Jadi buat kamu semua yang ingin seru-seru malam hari ini, boleh banget langsung bisa kemana lan?
0: Ke Hotel Pro 2 FM Jakarta. Di mana nih?
1: Di
0: 0811 800 105. Yo ay, pokoknya kita bakal nungguin kamu untuk bergabung ya malam hari ini ya.
1: Betul sekali. Jadi buat kamu langsung aja dari sekarang juga boleh terus cerita-cerita boleh ya.
0: Yo.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, masih bareng sama Edi dan juga Elan malam hari ini.
0: Di malam hari ini Elan tanpa D ya.
1: Elan. Delan.
0: Gue suka gedek deh orang yang kenapa nyebut gue pakai D itu kemungkinan besar enggak terlalu dekat sama gue.
1: Kenapa sih emang?
0: Karena secara
1: lu punya sensi apa sih?
0: Bukan sensi,
1: Senayan City.
0: Waduh. Jadi untuk pass face. Kenapa jadi nyebutin nama-nama mall?
1: Buat gancit.
0: Gendernya Citi.
1: Citi.
0: Lah iya kan Citi.
1: Iya,
0: Citi. Tulisannya Citi.
1: Iya benar.
0: Tapi buat orang-orang yang nyebut gue pakai D tuh kemungkinan gue juga gak tahu, maksud gue secara spelling kan udah berhenti di N gitu ya.
1: Cuman kan
0: Elan.
1: Iya biar keren kan Elan.
0: Gak jadi keren juga.
1: Atau itu bentuk pastennya.
0: Kenapa jadi berjamak gitu jadi?
1: Tambahin D.
0: Iya bisa. ED harusnya, bukan cuma D doang.
1: Oh iya bener.
0: Tapi jadi kayak, oh ini kemungkinan besar antara orang tua.
1: Bener.
0: Karena temen gue juga ada yang ngomong itu, gak usah pakai D, gila gitu. Gue gituin biasanya.
1: Iya sih, bener sih, Elan.
0: Iya sih. Iya kan? Iya. Kalau pakai D tuh, emang kan ada D-nya ya, kalau mau lengkap gitu.
1: Elanda.
0: Elanda, oke gitu. Elanda.
1: Gue manggil Landa aja gak?
0: Wah, jangan dong. Nah di malam hari ini teman berdua, kira-kira gimana September lo nih, so far?
1: Ini udah jalan seminggu ya?
0: Udah
1: September jalan seminggu sih?
0: Iya pas seminggu.
1: Iya kan,
0: pas
1: tanggal seminggu. 7 Septembernya, jadi so far gimana satu minggu ini?
0: Ya.
1: September S-nya apa?
0: Aduh, bentar gue belum siapin lagu ya. Ulang.
1: September S-nya apa? Ya lama nih.
0: Udah gitu gue todong lagi. Bukan pakai sound beneran.
1: Iya lagi makanya kayak wah si have nih. Radio have nih.
0: So far September harusnya kita berhusnuzon aja ya. Kita berprasangka baik terhadap bulan ini.
1: Betul gitu. Karena juga ini kan masih minggu pertama kan.
0: Masih minggu pertama dan masih punya 3 minggu lagi untuk melewati September kali ini.
1: Benar, tapi kalau dirangkum coba boleh kasih tahu lah ya September S-nya apa.
0: Iya, kalau gue so far ya disyukuri aja.
1: Oh iya, benar.
0: Iya, disyukuri aja.
1: Syukuri apa yang ada.
0: Betul banget dong.
1: Syukuri apa yang ada. Kalau gue September S-nya sepekan.
0: Oh benar.
1: Baru sepekan.
0: Benar.
1: Baru sepekan.
0: Nah. Benar. Nah kalau kamu apa kira-kira September menurut kamu S-nya apa? Harus S ya depannya ya.
1: Benar. Tapi kalau awas kalau bilang September S-nya September ya.
0: Ya tonjokin.
1: Iya lah.
0: Tonjokin.
1: Kasih tahu alamatnya gue datengnya.
0: Nah buat kamu nih teman berdua selama satu minggu ini kira-kira buat kamu September S-nya apakah seru?
1: Benar.
0: Apakah sedih?
1: Benar.
0: Apakah apa? Kasih tahu kita ya.
1: Itu tadi jawaban standar ya.
0: Iya benar. Kamu harus pilih jawaban yang gak standar.
1: Betul. Jawabannya standar.
0: Kalau menurut gue ya September S-nya tuh stay sih.
1: Asik.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Stephanie Putri dengan I love you 3000.
1: Iya benar. Ini kan salah satu yang rame adalah gara-gara Iron Man kan.
0: Iron Man.
1: Iya sih.
0: Ini lagu waktu Endgame ya.
1: Benar.
0: Iya kan.
1: Si
0: Morgan.
1: Salah.
0: Enggak sih. Tony kan ngomong ke anaknya kan.
1: Benar.
0: I love you 3000.
1: Iya. Gokil.
0: Itu waktu dia di hologram ya? Apa di...
1: Ketemu langsung gak sih?
0: Masih ketemu ya?
1: Masih ketemu.
0: Oh
1: masih
0: belum
1: ketemu.
0: Di kayak, snap berarti ya?
1: Kayak mau ini.
0: Perpisahan.
1: Iya
0: perpisahan.
1: Ini belum di snap, snapchat.
0: Masa Avengers sebelum perang nyanyinya? Kemusraan
1: coba kalau scoringnya orang Indonesia ya kan?
0: Janganlah cepat
1: masa? Tapi Iron Man mau... pada mau berperang kan? Avenger assemble.
0: Kemesraan ini
1: tiba-tiba
0: Kapten Amerika gitu kan. Kapten Amerika suatu hari
1: set, ngambil tamengnya di slow-mo
0: kalau kita duduk
1: untuk di tepi pantai. Kapten Amerika duduk di mana waktu dia udah jadi tua tuh setelah
0: danau bukan pantai danau
1: sama ada airnya.
0: Oh ada airnya ya, boleh
1: di tepi danau
0: dan memandang ombak. Oh iya kan?
1: Iya,
0: orang Thailand kan. Iya, memandang ombak enggak salah kan?
1: Enggak salah.
0: Iya dong.
1: Bener, enggak salah.
0: Ombak di lautan yang kian menepi.
1: Ada
0: oh enggak burung falcon. Nah, falcon langsung lewat di situ ya kan.
1: Bener sih ini.
0: Siapa?
1: Dia jadi Kapten Amerika kan?
0: Iya, jadi Kapten Amerika di situ.
1: Bener.
0: Oh, jadi lagu itu tuh POV dia sebenarnya.
1: Iya,
0: oh.
1: Itu tuh awal terciptanya Marvel.
0: Oh, dari
1: Avenger.
0: Oh, iya ya.
1: Dari situ.
0: Dari lagu kemesraan ya. Iwan Fals. Iya.
1: Itu menginspirasi.
0: Ya. Menginspirasi untuk membuat Marvel Cinematic Universe.
1: Asik MCU.
0: Iya benar. Gitu dari situ sebenarnya ya.
1: Betul.

0: gitu.
1: Jadi tadi kita lagi bahas apa sih? I Love You 3000 ya. Kita tadi lagi bahas Stephanie Putri I Love You 3000. Coba. Kok bisa ke kemesraan tuh gimana coba?
0: Loh kan itu film mesra juga kan?
1: Oh iya benar, film mesra.
0: Iya kan? Mesra. Siapa yang enggak sedih tiba-tiba orang yang disayang hilang di depan
1: iya
0: mata.
1: Sih, ya kan? Iya sih, hilang terus jadi debu.
0: Bener.
1: Oh, jangan-jangan itu debu vulkanik deh.
0: Salah, bukan.
1: Bukan ya?
0: Bukan.
1: Itu bukan. Debu yang di snap Thanos itu berarti bikin orang-orang hilang kan?
0: Bener.
1: Terus kembali lagi di 5 tahun kemudian ya?
0: Betul, ceritanya seperti itu.
1: 5 tahun kemudian.
0: Nongol lagi.
1: Nongol lagi, itu sebenarnya gimana ya? Gue sih ngebayanginnya kalau 5 tahun lu hilang gitu, kayak lu ngelewatin 5 tahun gak berasa gitu kan?
0: Iyalah, iya kan, kayak tiba-tiba kayak
1: gue ngilang berapa lama nih gitu?
0: Iya, apa nih?
1: Iya. Kok udah pilpres lagi? Gitu? Kan 5 tahun, hilangnya udah 5 tahun. Apa kita harus di snap dulu nih? Enggak, maksudnya biar kita tahu rasanya 5 tahun gak ada tuh gimana.
0: Iya bener, maksudnya perkembangannya seperti apa nih 5 tahun ke depan.
1: Iya, tiba-tiba presiden udah ganti nih gitu kan.
0: Emang ganti?
1: Apa ya kalau 5 tahun kan?
0: Iya bener,
1: kan
0: pilpres lagi.
1: Oh pilpres lagi ya maksudnya.
0: Kan belum tentu.
1: Oh iya bener.
0: Iya kan peraturannya
1: 2 periode. Oh iya, 2 periode, iya bener. Iya berarti kalau mau 2 periode gak ada berarti 10 tahun harus di snap ya.
0: 2 kali.
1: 2 kali snap. Gitu. Oh masih sama gitu lagi gitu. Panik. Oh kaget.
0: Penasaran.
1: Oh iya benar.
0: Iya penasaran 10 tahun ke depan seperti apa. Oh iya, masih 5 bener. Tahun kayaknya masih sama deh.
1: Oh iya benar. Oh, iya. Gitu. Mungkin dipikir-pikir Thanos enggak sejahat itu Dit ya.
0: Kenapa?
1: Maksudnya kan kadang dia mengurangi populasi juga bagus dong.
0: Iya.
1: Lu bayangin negara-negara yang lagi keberatan APBN terus tiba-tiba warganya setengah hilang gitu kan?
0: Ya nggak bisa duga dong.
1: Lu kan kayak, wih, setengah nih gitu, sisa setengah nih.
0: Ya nggak bisa gitu dong.
1: Oh iya, ya nggak apa-apa dong.
0: Nggak bisa, kan kita juga manusia, gitu kan.
1: Terus? Kenapa?
0: Tinggal di sebuah negara.
1: Iya.
0: Yang harus mengayomi masyarakatnya.
1: Oh iya benar.
0: Benar.
1: Karena
0: nggak ada Thanos juga di sini.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Gak bisa di snap nggak bisa. Kecuali Snapchat.
1: Iya. Snapchat. Ada anjing.
0: Filter anjing.
1: Iya. Kangen nih gue sama Snapchat. Main kali ya?
0: Iya ilah.
1: Tapi lo sama gue aja.
0: Ngapain?
1: Kirim-kirimin foto.
0: Ngapain? Gue kangen main pet.
1: Oh iya benar. Pet tuh sosial media yang apa ya, sepi aja gitu, kayak nggak terlalu banyak komen, nggak terlalu banyak likes gitu.
0: Iya, dia cuman lagi di sini nih.
1: Iya, cuma gitu doang. Jadi orang tuh kayak, oh dia lagi di PIM. Dulu orang tuh kalau gaul biasanya check in di pet, bener. Pasti di PIM.
0: Biasanya gitu. Check in.
1: Iya, check in dulu.
0: Gue nggak lagi, nggak di PIM lagi gue.
1: Oh di mana lo?
0: Di broker tuh.
1: Udah gitu kadang location lu nyasar kan?
0: Iya bener.
1: Iya.
0: Ya nggak ada lagi lokasi.
1: Pasar Wage gitu nggak ada.
0: Nggak ada. Nggak
1: ada.
0: Nggak ada. Iya. PIM.
1: Prokerto
0: Indah Mall.
1: Salah dong. Sorjem gitu.
0: Sorjem nggak ada yang ngerti.
1: Nggak ada yang ngerti ya.
0: Itu adalah sebuah
1: tempat di Purwokerto.
0: Di mana di sini ada yang jual makanan.
1: Ya makanan malam lah ya.
0: Malam lah ya. Sorjem.
1: Ngisor jembatan.
0: Ngisor adalah bawah. Jadi tempatnya di bawah jembatan.
1: Iya, dan atasnya tuh kuburan ya BTW.
0: Iya.
1: Atasnya tuh kuburan.
0: Benar, gitulah.
1: Iya, itu salah satu yang tapi anak PWT main pet enggak sih? Gua penasaran.
0: Main. Gua main.
1: Lu main beneran?
0: Main beneran. Oh, masa bohongan
1: gua? Kan gua enggak tahu.
0: Main beneran.
1: Soalnya pet itu kayaknya enggak bertahan lama-lama banget sih ingat gua.
0: Iya, mungkin 2-3 tahun doang.
1: Iya. Jadi kayak
0: cepet banget.
1: Berarti di PWT kayak tapi sering lo check-in di pet kayak di sini gitu.
0: Lu mau mempertanyakan itu?
1: Iya, gue nanya.
0: Gue kan gak pernah kemana-mana.
1: Berarti sepi
0: gua
1: dong.
0: Gue cekin di rumah mulu.
1: Iya. Itu gue pikir awalnya tuh pet kayak otomatis gitu. Kalau kita sampai di suatu tempat.
0: Lu gak punya privasi namanya kalau itu.
1: Gue pikir kan bisa kayak gitu. Ternyata
0: itu namanya fun my kalau sekarang.
1: Iya fun my.
0: Fun my.
1: Kalau lu arrive di location gitu. Gue pikir awalnya kayak gitu. Ternyata kita harus check in.
0: Iya. Biar
1: BB kan dulu sempat ini kan kalau lu ngeplay MP3 otomatis ke play kan.
0: Benar. Tapi kalau pet harus mencet dulu ngeklik check in.
1: Iya.
0: Ntar lu check in ketahuan.
1: Kemana? Kemananya?
0: Iya.
1: Oh iya benar. Kemananya ketahuan.
0: Iya. Karena punya privasi.
1: Ya kan yang penting
0: kalau lu mau check in ketahuan nanti orang-orang.
1: Yang penting nggak pakai KTP gua. Enggak, maksudnya jangan sampai data-data kayak gitu tuh kesebar. Jangan pakai KTP gua gitu loh.
0: Iya, maksudnya pakai foto, maksudnya fotonya KTP.
1: Iya.
0: Jangan dong.
1: Takutnya loh, Mas gitu kan.
0: Iya.
1: Iya, takutnya loh, kok di sini Mas petnya di sini gitu. Kok enggak sinkron gitu.
0: Benar. Atau enggak ini bilang dulu.
1: Apa tuh?
0: Musiknya dulu dong.
1: Iya dong, aman, tenang aja.
0: Nah, iya, kalau enggak bilang ini incognito ya, Mas. Ini browsernya.
1: Browsernya incognito kan.
0: Benar. Dia dia enggak punya aplikasi.
1: Iya benar.
0: Pakai web.
1: Bisa. Emang lu di atas normal banget nih.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bersama sama Edi dan juga Elan di malam hari ini.
0: Yo, teman Pro 2 memasuki jam 10 malam.
1: Yes, kita masih nemenin lo di jaga malam, jangan kalau malam-malam teman Pro 2.
0: Yo, hai.
1: Dan ini udah di jam 10, jadi lo bisa request ya teman Pro 2 di malam hari ini.
0: Udah boleh banget teman Pro 2, kayak ada satu teman Pro 2 nih yang mau siapa nih? Maaf mengganggu ya, Kak. Oh, tenang aja.
1: Oh, tenang aja.
0: Tenang aja.
1: Kita emang biasa diganggu. Iya kan, emang gitu. Emang kerjaan kita.
0: Oh iya benar, maksudnya sering balas WA.
1: Oh iya benar.
0: Iya, katanya mau request lagu boleh enggak?
1: Apa tuh?
0: Menyenangkan dan penuh keberkahan, amin.
1: Apa?
0: Request apa? Satu lagu. Enggak ada judulnya nih. Enggak ada judulnya. Ini sih, ini yang Lara. Tadi nanya.
1: Oh, si Lara.
0: Nanya buat Om Sigit tadi.
1: Coba bacain chatnya apa?
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf mengganggu ya Kak. Aku mau izin request lagu. Boleh enggak Kak? Terima kasih, semoga siarannya.
1: Oh, nanya boleh apa enggak?
0: Iya, boleh.
1: Lara ya,
0: boleh. Boleh Lara ya. Terus juga malam hari ini the one and only ada Bahrum.
1: Bahrum.
0: Asik. DJ. Ada Bahrum nih dari Kemayoran. Mau request lagunya Bilal Indrajaya.
1: Kau.
0: Iya, betul. Yoi,
1: sama Maudy Ayunda. Asik.
0: Oh iya, benar-benar. Oh,
1: ini requestnya balik ke template lagi ya.
0: Iya.
1: Ke kemarin default lagi.
0: Kemarin apa kemarin?
1: Kemarin tuh request, aduh gue lupa lagi requestnya, tapi enak. Kemarin requestnya beda lah.
0: Oh, beda. Lu request yang lain dong.
1: Boleh.
0: Kalau mau yang lain juga boleh ya. Kita kenalin lagu baru ke Bahrum.
1: Lagu apa?
0: Kita kenalin aja sama lagunya Budi Doremi.
1: Aduh, baru.
0: Apa ya yang pengen kita kenalin ke Bahrum?
1: Bernadia.
0: Belum ada. Belum ada banyak maksudnya. Maksudnya baru ada yang apa?
1: Lomba sihir.
0: Lomba sihir boleh tuh.
1: Lomba sihir. Kemarin kayaknya.
0: Yang mana? Andai saja.
1: Andai saja juga kayaknya Bahrum pernah request sih.
0: Iya sih, tapi udah jarang kita kasih aja deh. Boleh buat Bahrum
1: itu
0: nih.
1: Itu apa tuh katanya?
0: Katanya,
1: kemarin lagu April. Oh iya, Rocket Rockers yang April.
0: Oh iya, coba tanya hatimu sekali lagi gitu ya. Oke, Bahrum, nanti ditunggu ya. Terus
1: alright,
0: juga
1: thank you, Bahrum.
0: Ada dari siapa nih? Ada dari Alneira di Bintaro.
1: Halo Bintaro.
0: Katanya minta lagu
1: sektor berapa nih?
0: Bukan. Iya, yang gak usah sedetail itu sih.
1: Oh iya. RT.
0: Nomor rumah.
1: Sherlock sekalian lah.
0: Katanya mau minta Audela yang tertawan hati, tolong puterin ya Kak Edit dan Kak Alan. Oh, pakai A. Enggak usah, Alan. Nama gue salah.
1: Lu katanya kalau malam jadi Alan Walker.
0: Enggak salah. Alan Wasalan. Janggal juga.
1: Janggal. Oke, boleh.
0: Terus ada dari siapa nih? Assalamualaikum Bapak atau Ibu penyiar RRI Pro 2.
1: Lu baca yang mana bawah kan?
0: Ini. Oh,
1: iya, benar.
0: Mau izin request satu single lagu boleh ya?
1: Boleh. Enggak usah terlalu kaku gitu.
0: Bapak
1: ya,
0: dan Ibu.
1: Seolah-olah kayak ngechat di grup gitu.
0: Lu kayak di kelurahan lu. Ada dari Vira nih.
1: Kenapa Vira?
0: Request lagunya 1000 kali. Oh, enak nih lagunya. Boleh. Dari Gia Indrawari. Bukan, itu yang Gia yang
1: 1000 kali.
0: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na na na na na na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na Iva,
1: Iva.
0: Asik. Selamat malam Kak Elan, Kak Edit. Mau request lagunya Raim Laode yang Dunia.
1: Dunia yang nanti.
0: Oh, boleh.
1: Dunia yang nanti. Kayaknya ada deh.
0: Dunia.
1: Ini baru. Dunia yang nanti.
0: Dunia yang nanti.
1: Ada
0: Raim Laode. Oke.
1: Boleh.
0: Buat Iva ya.
1: Lagu cakep juga.
0: Cakep nih. Tiga lagu dulu kita masukin ya.
1: Alright. Buat kamu yang pengen request, pengen seru-seruan juga, lo mau ngechat, mau kirim VN boleh. Kemarin ada yang VN ke gue cuy.
0: Oh iya, cerita apa dia?
1: Dia bilang pengen request aja.
0: Oh, yang request aja. Boleh. VN
1: seru.
0: Asik.
1: Kayaknya dia dari Bogor. Gue lupa namanya, Fanny apa Feni gitu.
0: Oh iya. Akhirnya dia VN tuh. Boleh.
1: Lo mau ngechat atau capek ngetik, VN aja bro.
0: Iya, gak usah kaku-kaku lah sama kita lah ya. Kita
1: bukan anak.
0: Kita buka pokoknya hotline malam hari ini di
2: 0811-800-105.
0: Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Sendirian mas.
1: Gak jatuh kayak lagi di angkot tau. Lebih ke kalau kayak gini.
0: Iya sih. Tapi menurut gue dulu ya, angkot yang dia tuh banyak lampu neonnya, speaker yang gede, angkotnya keren menurut gue.
1: Iya. Sama dulu bahkan di zaman gue kecil tuh udah di apa hias lampu sama botol-botol gitu. Jadi kayak berasa di bar banget lah.
0: Bener.
1: Iya, sekarang angkot udah gak kayak gitu ya.
0: Bener kan, kebanyakan ya masih ada sih angkot biasa sih.
1: Mungkin ini saran buat Jaklingko bisa dilakukan. Ayuh. Ya. Atau mungkin jangan Trans dong. Jakarta.
0: Gak usah, terlalu rame mas.
1: Lebih gede.
0: Udah rame.
1: Gitu dibikinnya.
0: Mana berdiri semua lagi.
1: Cocok.
0: Berdiri semua, angkat tangan semua kan.
1: Gak ada yang open table. Cocok, cocok itu. Cocok, bagus.
0: Turun mana mas?
1: Ngobrol tuh begitu tuh. Ngobrol seru tuh begitu. Tapi ini jadi ini juga ya, mungkin di zaman itu angkot lagi sering-seringnya modif ya.
0: Bener, modif-modif angkot itu kan rame banget kan.
1: Rame banget zaman itu.
0: Dibikin inilah, ganti pelek lah.
1: Ganti pelek, kaca depannya diitemin terus asik. Dibentuk kacamata gitu. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang jerak-jeduk ya, tadi kita sempat bikin story, Dit.
0: Yoi.
1: Tentang September, S-nya apa ya?
0: Nah, itu dia.
1: Kira-kira dari teman Pro 2, apa, Dit? Respon mereka. S-nya untuk September nih, apa kira-kira?
0: Alright, ada dari Sindevin Space.
1: Ah, oke.
0: Okay. Katanya September, S-nya siap ditempatkan di mana aja.
1: Waduh, biasanya orang-orang kerja di BUMN tuh begitu tuh.
0: Bener.
1: Yang siap ditempatkan di mana aja.
0: Siap menerima surat tugas.
1: Iya, betul. Aduh, berat tuh kayak gitu tuh.
0: Jujur, harusnya mental sih.
1: Iya sih.
0: Ya kan, kalau tiba-tiba lu harus dipindah gitu harus siap kan?
1: Harus siap dan ya kan bukan perkara mudah ya pindah-pindah kayak gitu tuh.
0: Betul.
1: Oke, siap ditempatkan di mana aja.
0: Yes.
1: Tenang aku temenin.
0: Terus
1: berikutnya
0: ada Iva.
1: Oh, ada Iva.
0: Iva underscore.
1: Asik. Apa kata Iva?
0: September S-nya skip dulu masalahnya.
1: Asik. Aduh.
0: Kadang kita perlu.
1: Iya benar.
0: Kayak ya kira kita kayak skip dulu lah masalahnya, biar kita refresh lagi, biar kita bisa mikirin lagi.
1: Yes, gitu kan. Sepakat gue. Dan mungkin orang tuh lebih biar punya jeda terlebih dahulu ya.
0: Iya. Jeda jedu.
1: Kamu kepikiran. Kamu kepikiran.
0: Iya kan.
1: Iya benar.
0: Biar maksudnya enggak biar stres lu menurun dulu, mereda dulu, baru lu pikirin lagi.
1: Gitu.
0: Stres lagi turun lagi.
1: Enggak apa-apa, seenggaknya kita punya jeda dari stres enggak sih?
0: Bener.
1: Gitu. Enggak apa-apa Iva kalau lu mau jeda dulu dari ke hektikan lu ya.
0: Betul, enggak apa-apa, enggak masalah.
1: Enggak apa-apa. Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Rosit.
1: Rosit. Enggak usah dibacain lah kalau
0: senyum salam sapa.
1: Aidi, anak pesantren nih kayaknya ngomongnya begitu tuh. Kayak anak pondok nih Ocit nih.
0: Iya benar. Assalamualaikum, salim.
1: Iya benar.
0: Menyapa gitu kan, sapa.
1: Kif halak khair, guys.
0: Kaifa haluk?
1: Kaifa haluk? Nama saya
0: Mas Muk.
1: Asik, Mas Buk. Oke, Ocit. Sebenarnya ada satu lagi cuma enggak layak tayang ya. Ocit ya, bagus Cit.
0: Iya, bagus Cit. Hati-hati lu Cit.
1: Iya, ada siapa lagi Dit malam hari ini?
0: Ada dari siapa nih? In Blue 1.
1: Oh.
0: In the Blue 1.
1: Apa kata dia?
0: Stay safe.
1: Oh, benar.
0: SS ini SS.
1: Bukan.
0: Stay safe.
1: Special sambal.
0: Kangen lagi gue.
1: Iya. Enak tuh ini. Meskipun iya, cumi-cumi tepung doang ya. Maksudnya sambal cumi tepung nasi gitu kan.
0: Kalamari.
1: Cumi tepung ya. Iya benar. Ya itu salah satu kuliner yang mengangenkan.
0: Benar.
1: Mengangeni. Iya bikin kangen lah dengan menu-menu spesial sambal ya.
0: Betul. Ya promo nih gratis.
1: Iya.
0: Ya.
1: Barang lah.
0: Ya iya.
1: Bagi sambal.
0: Aduh, kurang sambal nih.
1: Ya buat kamu teman-teman, kita masih nemenin sampai jam 12 nanti ya.
0: Yes.

0: Franzi Mama Bro Jakarta. Selamat terbaik kamu.
1: Nungguin ya, sepi kan? Karena gak ada kita makanya sepi.
0: Hari-harimu tuh kurang ramai kalau gak ada kita.
1: Ah, itu dia. Jadi jangan lupa dengerin Jaga Malam ya. Bikin spot promo gue. Bikin spot promo.
0: Kenapa ada aunya?
1: Biasanya kan kalau siaran malam ada serigala. Iya, tukang ojek, gitu-gitu kan. Pokoknya yang
0: jangkrik.
1: Pokoknya gitu-gitulah. Itu ketahuan banget spot malam tuh. Udah tahu banget kita.
0: Biar ambience-nya malam.
1: Iya benar.
0: Itu caranya emang buat gitu loh.
1: Nah, jadi buat kamu teman berdua tetap jangan lupa dengerin Jaga Malam ya, karena enggak kerasa banget udah hampir jam 11 ya, Dit.
0: Yes, kita bakal pamitan dulu, udahan dulu, tapi tenang aja insyaallah besok kita masih ketemu lagi bareng kita berdua ya.
1: Yo, dan seperti biasa kita tutup dulu kali, Dit ya, dengan salah satu apa ya, bisa dibilang sebuah hits. Anthem asik. Hits ya, dengan sebuah lagu yang menunjukkan bahwa kita mau menyapa buat kamu yang cantik-cantik.
0: Iya, ini lagu spesial buat kamu yang cantik malam hari ini.
1: Yang gak cantik gimana, Dit?
0: Tetap cantik di mata orang.
1: Tetap cantik di mata orang?
0: Iya, kalau kata orang cantik di orang yang tepat.
1: Oh iya benar. Benar. Iya, kalau gitu kita pamit dulu teman-teman. Elana Kisan harus pamit.
0: Edit pamit.
1: And bye-bye. Masuk, Dit.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Tuan Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Prada di Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Bakal ditemenin sampai nanti di jam 10 pagi Tuan Pro 2. Dan pastinya nanti bakal ada tauziah dari Ustadz Banu ya Tuan Pro 2. Tapi setelah satu ini, jadi jangan mana-mana, bakal ada Sinyamani with Menari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah." Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, "Kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata." Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silahkan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: canduli easily.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Yespa berhasil cetak sejarah baru karena mensukses menggelar tur konsernya di Sao Paulo Mercado Livre Arena Pacaembu pada Jumat malam kemarin. Konser itu kabarnya dihadiri oleh sekitar 21.000 penonton Info Pro 2 dan berhasil mencetak rekor Yespa sebagai girl group generasi keempat dengan jumlah penonton konser terbanyak atau terbesar sepanjang sejarah di Brazil. Wow.
1: Info
0: kedua, Indonesian Television Awards resmi mengumumkan pembatalan acara yang seharusnya akan digelar kemarin 7 September karena dampak abu vulkanik. Sebelumnya Hearts to Hearts dikonfirmasi menjadi line up pengisi acara tersebut, juga batal tampil karena kendala penerbangan yang cancel karena dampak anak Gunung Krakatau. Pihak acara membatalkan acara ini demi keselamatan bersama karena keselamatan bersama adalah prioritas.
1: Info
0: ketiga, The Weeknd kembali merebut posisi 1 di Artist Power Chart Pollstar, memuncaki peringkat popularitas artis global. Sekali lagi, setelah menyelesaikan rangkaian konser tour After Hours Still Down di Eropa kemarin.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salju FM Pro 2 Jakarta.

Selamat malam Pradua, Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Ketemu lagi sama Davi Prada di hari Selasa 8 September 2026. Nemenin kamu sampai nanti di jam 10. Nemenin kamu yang pengen berangkat ke kantor, kerja, atau sekolah, teman Pradua. Nanti setelah ini gue kasih tahu juga gimana caranya buat ikutan seru-seruan gue sama gue di pagi hari ini. Biar gak ketinggalan, langsung aja dengerin terus teman Pradua Sosibai FM Pradua Jakarta di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu masih di pagi hari ini ya. Nah teman Pro 2, kalau misalkan ngelihat di hari ini gimana cuacanya, gue berharap hari ini sih semoga sedikit ada hujan kali ya, biar udara Jakarta akan lebih baik gitu kalau menurut gue. Tapi jujur ini kayaknya akan terjadi ya, karena kalau ngelihat di kota Jakarta Selatan sama Jakarta Timur, menurut BMKG akan hujan ringan teman Pro 2. Kalau di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat ini bakal cerah aja. Jadi aman buat kamu yang pengen beraktivitas, tapi semoga nanti ada hujan gitu, gak usah lama-lama, gak usah berlebih. Biar udaranya lebih baik aja gitu. Tapi kalau menurut kamu gimana teman Bro 2? Apakah di daerah kamu sudah ada tanda-tanda hujan atau mendung? Kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2 ini ada update yang masih fresh banget ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin pengen melakukan penerbangan internasional ataupun domestik gitu ya. Hari ini Bandara Soekarno-Hatta, Halim, dan Hussein Sastra Negara beroperasi lagi, teman Pro 2. Yes, yang sebelumnya dihentikan sementara operasionalnya menyusul dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dipastikan juga hari ini disampaikan oleh kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Kelas Utama. Dan dalam postingan resminya di medsos jam 1 malam tadi pagi, kalau diinformasikan bahwa ada 3 bandar udara yang terdampak telah kembali beroperasi. Yang sudah gue tadi kasih tahu, ada Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan juga Hussein Sastra Negara di Bandung, teman Pro 2. Alhamdulillah. Jadi buat kamu yang pengen travel gitu ya, ya pastinya diharapkan hati-hati, mungkin pakai masker untuk jaga-jaga lagi ya teman Pro 2. Tapi alhamdulillah ternyata ini sudah ada titik baiknya juga gitu. Dan semoga nanti kedepannya tidak ada apa-apa lagi ya teman Pro 2. Amin.

Sampai Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Davi Prada nemenin kamu di hari ini ya. Mungkin gue pengen update dulu, nanti sebelum gue ngobrol-ngobrolin tentang pembahasan ini teman Pro 2, mungkin lo bisa absen sama gue di 0811 800 105. Buat kamu yang sekolahnya hari ini mendapatkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh teman Pro 2, coba ya kasih tahu gue di 0811 800 105. Soalnya kan kemarin Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Pramono Anung memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh tadi atau PJJ bagi sekolah di Jakarta sampai hari ini nih 8 September. Nah, gimana, apakah sekolah kamu mendapatkan pembelajaran jarak jauh? Coba kasih tahu gue ya teman Pro 2, soalnya juga katanya Jabodetabek nih udah keluar dari zona merah abu vulkanik Anak Krakatau yang nanti gue bakal bahas di jam 7 ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2.